0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada Suara. Hewan yang dipaksa terus menjadi.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlasnya.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pergi.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, dari Mario Geklo featuring Joan Reza dengan Baby Pelan-Pelan ini di bulan Juli 2026. Kalau di bulan Agustus itu ada yang judulnya Otak di Mana. Lupa otak di mana? Aduh, kepala otak sulari keluar, entah ada di mana. Oke, okay, teman berdua masih di Spada dan aku punya informasi yang penting banget buat kamu. Iya, ini kita masih dalam suasana duka, teman berdua, karena saudara-saudara kita lagi terkena bencana musibah yang wow, sangat sedih sekali ya, membuat hati kita juga ikut terguncang di Pulau Flores. Nah, kali ini pemerintah Kabupaten Manggarai, NTT, memastikan tidak ada wisatawan yang menjadi korban jiwa dalam gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah tersebut. Tapi masih ada susulan ya, baru-baru ini ada yang katanya 5 komaan gitu ya, 4 komaan. Aduh, pokoknya getaran-getarannya itu wow, banyak banget teman pro 2. Jadi beliau ya, beliau lagi, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, memastikan sektor pariwisata di Labuan Bajo itu aman untuk dikunjungi pasca gempa. Tapi kayaknya kudu diam-diam aja deh ya. Oke, pokoknya kamu harus duduk diam-diam dulu. Nah, jadi Edi Stasius mengatakan beberapa menit setelah gempa air laut sempat naik hingga 0,3 meter, tapi menurut BMKG tsunami tersebut tidak berbahaya ya. Dan ia mengatakan saat ini penerbangan dari daerah lain ke Labuan serta sebaliknya juga sudah berjalan normal. Dan terpisah, Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata juga memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Floratama ya, Flores, Alor, Lembata, dan juga Bima.

0: paling spesifik.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
1: Spada!

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi
5: sekarang.
6: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Oke, teman Pro 2, nanti di jam 9 pagi, jangan lewatkan ya, kita akan mengikuti dan mendengarkan obrolan seru ya di pagi hari ini. Anak muda, iman, dan juga pilihan hidup. Jangan lewatkan ya, guys.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: depan bangsa, semua pasti akan bilang. Masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membentuk generasi muda ini agar sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa?
1: Mendidik anak, 50 anak di sini itu jauh lebih besar daripada mendidik 1000 anak di dalam.
0: Oh.
1: Karena memang harus ekstra sabar.
0: Ekstra sabar.
1: Betul ya, Kak?
2: Iya. Yang sekarang berjalan itu kelas fun math, matematika menyenangkan, kelas bahasa Inggris, kelas barbershop, kelas futsal, terus kelas membaca untuk anak-anak usia 6-8 tahun.

0: Berbicara tentang masa depan bangsa, semua pasti akan bilang, masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membentuk generasi muda ini agar sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa? Apa saja nilai-nilai yang diterapkan? Bagaimana caranya? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan tersebut? Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Di Stereotype Podcast kali ini ada Kak Firda dan juga Bapak Ustadz Sobri. Nah, kenalin dulu nih, kalau Bapak Ustadz Sobri ini adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al Muhajirin. Nah, kalau Kak Firda ini adalah seorang sekretaris PPA di Gereja Anugrah. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Kak? Apakah memang full bekerja di situ?
1: Iya, full time di situ.
0: Full time di situ. Oke. Kalau Bapak Ustadz?
2: Saya full time juga.
0: Oh, full time juga di sana. Oke, berarti sehari-harinya memang tinggal di sana ya, Pak?
2: Yeah.
0: Oke, berarti memang mendampingi sepanjang hari itu?
2: Sepanjang hari.
0: Oke, kalau Kak Firda berarti dari jam berapa sampai jam berapa itu, Kak?
1: Kalau di PPA, anak-anak berkegiatan di sore hari setelah pulang sekolah.
0: Oh, setelah pulang sekolah. Oke.
1: Nah, jam 3.
0: Dari jam 3 sampai?
1: Jam 5 selesai.
0: Sampai jam 5 selesai.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, nah mungkin boleh dijelasin dulu sebenarnya PPA itu apa sih, Kak?
1: Iya, kalau PPA itu sendiri, dia singkatan. Jadi kepanjangnya itu Pusat Pengembangan Anak. Jadi di Belu ini ada 3 PPA, jadi Yayasan Compassion itu dia bermitra dengan gereja yang ada. Jadi di Belu ada PPA Anugrah, PPA Polikarpus, juga satunya tuh di Dua Laus, PPA Dua Laus. Jadi itu di situ kita ada sekitar 252 anak kalau di PPA Anugrah.
0: Banyak ya, Kak?
1: Iya, lumayan. Dari kelas usia 1 tahun sampai 14 tahun.
0: Kalau di pesantren ini sendiri, Kak, Bapak?
2: Kalau di Pondok Pesantren Al Muhajirin, alhamdulillah saat ini ada 50 anak lebih.
0: 50 anak lebih, lumayan banyak ya. Itu rentang usianya berapa aja atau
2: dari
0: pendidikannya?
2: Dari kelas 4 SD ya, 4 SD. Sampai aliyah, sampai SMA.
0: Oh, berarti sampai SMA masih ada ya?
2: Iya, masih ada.
0: Itu semua tinggal di sana?
2: Tinggal di dalam.
0: Tinggal di dalam.
2: Karena kan kami di Pondok Pesantren itu ada istilahnya madrasah ibtidaiyah, cuma kita sekolahkan di luar. Terus ada madrasah sanawiyah, juga kita sekolahkan di luar. Yang fokus di dalam komplek pondok pesantren itu ada madrasah aliyah, setara dengan
0: SMA.
2: SMA.
0: Okay. Berarti yang SD sama SMP sekolahnya di luar, tapi tinggalnya di sana.
2: Tinggalnya.
0: Oke. Okay. Maaf Bapak, berarti untuk siswanya itu yang yatim piatu atau apa atau enggak?
2: Kita bervariasi ya. Ada yatim piatu, ada kaum duafa, ada orang-orang umum juga.
0: Oke, berarti kalau misalkan yang mampu nih orang tuanya ada tapi pengen di pesantren itu juga enggak apa-apa ya?
2: Iya,
0: enggak apa-apa. Terbuka untuk umum juga berarti ya, Kak. Kalau PPA sendiri itu anaknya kayak gimana, Kak? Dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu juga, Kak, atau?
1: Iya, dia fokusnya ke anak-anak yang kurang mampu.
0: Anak-anak yang kurang mampu di sini gitu. Oke. Kalau programnya apa aja, Kak?
1: Kalau program di PPA itu banyak. Jadi untuk sekarang kami lagi fokusnya ke skill anak-anak. Jadi ada kelas tutorial setiap minggunya. Kalau untuk anak-anak yang 9 sampai 11 tahun, dia per kelompok usia. Jadi ada kelas pelatihan barbershop untuk anak laki-laki. Terus untuk anak perempuan segera launching kelas menjahit dan juga makeup artist.
0: Ya, berarti memang di luar pembinaan secara rohani ya?
1: Iya. Jadi di situ ada 4 aspek yang kami bina. Secara rohani, secara sosio-emosional, fisik, dan juga pengetahuan atau kognitif.
0: Oke, kirain dia cuma rohani aja.
1: Tidak.
0: Berarti memang ilmu-ilmu yang mungkin akan berguna untuk
1: di masa depan anak-anak.
0: Itu juga ada di situ. Oke. Kalau Kak Firda sendiri ini kan sekretaris itu biasanya ngapain aja, gak kerjanya?
1: Bagian
0: atau ngajar juga?
1: Dulunya mentor, karena di sana ada mentor.
0: Oh.
1: Jadi mentor yang dampingi anak-anak untuk setiap kelas belajar mengajar. Jadi kita punya kurikulumnya sendiri untuk kelas mengajar.
0: Okay. Tapi ini sekolah non formal berarti ya, Kak?
1: Iya. Okay. Terus nanti untuk proses ekstrakurikulernya istilahnya itu ada tutorialnya masing-masing, tutornya masing-masing.
0: Jadi tutor dan mentornya itu
1: beda.
0: Siapa?
1: Beda. Jadi masing-masing orang, kayak misalnya kalau untuk kelas menjahit ya yang benar-benar bisa menjahit. Terus kalau kelas barber yang benar-benar mahir untuk
0: udah punya itu
1: skill untuk mengajarkan anak-anak.
0: Itu yang orang pengurus PPA-nya atau memang kita mencari dari luar?
1: Dari luar.
0: Oh, dari luar juga. Oke. Kalau sekarang yang lagi berjalan kelas apa, Kak, yang tadi itu ya?
1: Kalau yang sekarang berjalan itu kelas Fun Maths, matematika menyenangkan, kelas bahasa Inggris, kelas barbershop, kelas futsal, terus kelas membaca untuk anak-anak usia 6 sampai 8 tahun yang belum terlalu lancar.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Nanti launching di 2026 kelas menjahit dan juga kelas makeup artist.
0: Kelas MUA sama ya, ini menjahit. Menarik ya. Itu di mana, Kak, ininya? Di gereja itu kan ya, untuk di pusat, pelatihannya berarti dilaksanakan ya, di gereja.
1: Iya, dilaksanakan di gereja. Ada kan sekarang Gereja Anugerah bangunannya ada baru di bagian bawah, kita di bagian atasnya gereja lama.
0: Berarti memang di gereja ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik ya. Nah, kalau di pesantren pun sebenarnya juga banyak pendampingan kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau Bapak Ustadz sendiri itu sebagai pengasuh biasanya bekerjanya apa aja, Pak?
2: Saya apa ya? Karena kan posisi saya sebagai pengasuh, jadi lebih banyak ke apa ya? Sistem gitu.
0: Oh, sistem.
2: Jadi yang menghandle pendidikan itu ada banyak ustad-ustad ya kalau di pesantren. Bahkan setiap tahun kita mendatangkan istilahnya guru bantu dari Jawa.
0: Oh.
2: Tepatnya dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Itu setiap tahun 2 orang. Jadi yang menghandle anak-anak mulai dari karakternya, dari kajian-kajian. Bahkan kita juga ada istilahnya metode baca kitab cepat ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi pesantren itu ada istilahnya kitab kuning.
0: Ya,
2: jadi
0: kitab
2: ada
0: kuning,
2: khusus yang menghandle di situ. Okay. Dan juga dibantu oleh salah satu TU yang memang apa bidangnya di bagian media sosial seperti itu. Selain itu juga kita mengajarkan kepada mereka tentang wirausaha. Karena kebetulan saya pribadi juga punya usaha meskipun kecil-kecilan ya. Jadi
0: usaha apa tuh, Kak?
2: Usahanya saya itu di herbal.
0: Oh, herbal.
2: Jadi mungkin untuk akhir-akhir ini tidak asing yang namanya Nafisa Herbal itu ya.
0: Oh,
2: produk Nafisa Herbal ya.
0: Oh.
2: Jadi yang menghandle usaha saya itu semuanya sudah santri. Santri mulai dari produksi sampai pengemasan bahkan sampai pemasaran.
0: Jadi memang memberdayakan dan mereka langsung
2: betul
0: mencoba
2: sekali.
0: Secara
2: iya.
0: langsung gitu ya.
2: Iya.
0: Kan?
2: Oh. Jadi saya hanya kontrol aja seperti
0: oh,
2: itu.
0: Okay.
2: Bahkan saya sudah beberapa bulan yang lalu ini buka setan di depan Hotel Matahari itu. Itu yang menghandle semuanya santri.
0: Santri juga, oke, keren. Nanti coba saya mampir ya. Ini boleh nih mampir
2: silakan,
0: ya teman-teman. Di depan Hotel Matahari ya.
2: Itu bukanya dari jam 8 malam sampai jam 1.
0: Oh, Nafisa Herbal.
2: Nafisa Herbal.
0: Oke, keren. Nah, yang membuat Bapak Ustadz tertarik nih, mau terjun untuk menjadi pengasuh ini, gimana nih cerita awalnya gitu? Panggilan iman kah gitu atau kayak gimana?
2: Gimana ya? Sebetulnya dulu waktu saya di pesantren itu tidak ada cita-cita untuk menjadi kiai atau ustadz. Setidaknya menjadi orang yang bermanfaat untuk umat seperti itu.
0: Iya.
2: Ternyata waktu itu saya 2015 saya ditugaskan dari pesantren di Jawa untuk dakwah di sini dan ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kemudian satu tahun kemudian saya diambil menantu.
0: Ininya.
2: Ya, waktu itu 2017 mertua saya meninggal, kemudian otomatis saya yang menjabat sebagai pengasuh. So, waktu itu santri masih 23 anak, Kak.
0: Oh, okay.
2: 23 anak, alhamdulillah saat ini sudah 50 lebih.
0: Lebih 50 itu. Lebih dan menginap semuanya di situ ya?
2: Ya.
0: Berarti lokasinya besar ya itu, Kak?
2: Lokasinya lumayan.
0: Oh,
2: itu yang di dalam doang yang yang 50. Kalau dari luar yang mengaji dari luar itu banyak.
0: Oh, jadi
2: lebih
0: juga ada yang buat mengaji aja
2: ya,
0: nanti pulang lagi gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Oh, berarti ininya pengajarnya juga banyak ya, Kak?
2: Pengajarnya juga
0: dan
2: banyak.
0: Ustazahnya juga ya. Banyak ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Menarik.
2: Kan di situ juga bervariasi ya, ada yang anak-anak yang kurang mampu. Itu kita biayai dari Lembaga Amil Zakat Sidogiri.
0: Oh,
2: kebetulan
0: dari Balas,
2: ya? Saya juga apa pengurus perwakilan Lembaga Amil Zakat Sidogiri wilayah NTT.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: ketika ada anak yang pengen mondok kemudian tidak punya biaya, jadi saya langsung handle melalui program Basi pendidikan ya? Dari lembaga Amil Zakat Sidogiri itu.
0: Oh ya, ini ya membantu banget ya ternyata ya, dari pekerjaan jadi, dan juga tujuannya.
2: Betul sekali. Jadi saat ini itu ada 20 lebih anak yang setiap bulannya biayanya itu dari lembaga Amil Zakat Sidogiri.
0: Oh, seperti itu. Okay.
2: Bahkan guru-gurunya juga kita kayak apa gaji gurunya setiap bulan kita bantu dari lembaga jadi, Amil Zakat itu.
0: Okay.
2: Karena memang lembaga Amil Zakat ini lembaga sosial yang memang mempunyai program-program untuk pendidikan, untuk kemanusiaan dan juga banyak program-program yang lain.
0: Berarti sasarannya pas banget ya ini ya,
2: ya
0: Kak.
2: Cocok.
0: Pas banget.
2: Ya.
0: Oke, nah menarik ya ternyata memang dari awal dari dulu berarti udah di pesantren.
2: Iya.
0: Terus sekarang juga mengelola pesantren sendiri.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau Kak Firda sendiri awal mula bisa terjun di PPA ini gimana Kak?
1: Kalau PPA masuk di sini 2020. Iya, jadi kami ada beberapa orang memang yang kerja awal.
0: Berarti Kak Fira dari awal itu memang sudah ini ya di sini.
1: Di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli sini juga.
0: Asli sini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau tujuan PPA itu sendiri secara general apa nih Kak?
1: Kalau tujuan PPA sendiri, kami punya visi membebaskan anak-anak dari kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus karena gereja kan Kak.
0: Iya betul. Ya,
1: jadi makanya kenapa anak-anak dari usia sekarang itu sudah kami bina untuk masing-masing ya istilahnya memiliki skill dasar lah dalam dirinya supaya ke depan mereka siap menghadapi dunia yang semakin hari semakin
0: tantangan yang akan dihadapi mereka lebih berat dari kita ya sebenarnya. Ini memang butuh. Oke. Okay. Tapi kalau pendampingan secara spiritualnya juga ada Kak?
1: Ada.
0: Oke, biar apa aja itu Kak?
1: Kalau kita di sana tuh kan anak-anak ya sebelum mulai kegiatan otomatis mereka harus berdoa dulu. Terus ada kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk spiritualnya mereka. Terus kan di sana juga pengajarnya itu pengajar yang mentornya mereka itu mendampingi mereka juga di setiap hari Minggu, sekolah Minggu kan
0: sekolah
1: ada
0: Minggu,
1: sekolah
0: iya.
1: Minggu. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang kami buat memenuhi dong punya kebutuhan spiritual.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi ada kegiatan salib, sekolah Alkitab liburan, ada retreat kegiatan rohani, Bible camp istilahnya.
0: Oh, okay. Berarti memang secara spiritual dan untuk pengembangan skill juga ada.
1: Iya, seimbang.
0: Sangat seimbang ya Kak. Nah, kalau di pesantren sendiri ini kan memang secara spiritualnya ya udah ini banget lah. Karena memang tujuannya yang untuk itu ya.
2: Sekali.
0: Nah, apa aja tuh misalnya kalau di program-program yang ada di pesantrennya gitu Kak? Tahfiz kah atau apa gitu misalnya?
2: Kita di pesantren itu banyak program ya. Mulai dari kajian Al-Quran.
0: Apa Kak?
2: Kajian Al-Quran.
0: Oh, kajian Al-Quran.
2: Ya. Kajian Al-Quran. Terus tahfidznya juga ada. Terus ada juga program hafalan hadis gitu. Terus ada juga program metode baca kitab gitu. Terus selain itu juga

0: Jadi 24 jam itu mereka memang
1: belajar ini ya, kegiatan spiritual.
0: Makanya
1: ya,
0: kalau di formal adalah ada istilah apa, sekolah yang full itu ya. Kalau di pesantren itu tidak kaget karena memang sudah 24 jam mereka itu
1: seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau Ustaz, Bapak Ustaz sendiri itu emang langsung berhubungan dengan anak-anaknya juga atau enggak, Kak, Bapak?
0: Kalau saya berhubungan dengan anak-anak tidak terlalu.
1: Oh, tidak terlalu.
0: Jadi istilahnya saya lebih banyak standby di kantor ketika ada anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus dari saya, baru Ustaz bawa ke kantor untuk menghadap ke saya.
1: Oh, okay.
0: Jadi saya lebih banyak di kantor.
1: Yang galaknya kah ini Bapak Ustaz ini? Kalau ada yang bermasalah langsung ketemu Bapak Ustaz gitu ya?
0: Ya, seperti itu. Oh, karena okay, memang apa, terus terang kalau di pesantren itu satu-satunya yang ditakuti hanya saya.
1: Oh, oke, okay, benar ternyata.
0: Iya, begitu.
1: Jadi kalau udah sampai bertemu sama Bapak Ustaz itu kesalahannya udah ini banget ya?
0: Bahkan kami tidak segan-segan ya mengeluarkan mereka dari pesantren itu ketika memang sudah masalahnya luar biasa, sudah tidak bisa dibenahi seperti itu mungkin.
1: Oh.
0: Karena kan misi kita itu mendidik karakter, juga menguatkan keimanan mereka.
1: Ya,
0: tapi ketika ada anak yang tidak mau diatur, tidak mau diperbaiki, ya kita serahkan ke orang tuanya.
1: Oh,
0: itu
1: dibalikan orang tuanya gitu.
0: Karena
1: anaknya emang nggak mau diatur ya gitu,
0: yeah.
1: Sedangkan kalau pesantren sendiri memang punya aturan sendiri ya.
0: Betul,
1: yang mau nggak
0: sekali
1: mau ya harus diikuti, yeah, gitu.
0: Kita mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua santri, dan juga ada batasan-batasan yang harus di
1: yang tidak boleh dilampaui, yeah, gitu.
0: Betul sekali.
1: Keren, keren. Nah, kalau Kak Firda sendiri langsung berhubungan sama anak-anak kalau
2: kalau
1: dulu pas masih jadi
2: dulu
1: mentor?
2: Kalau mentor langsung sama anak-anak.
1: Oh,
2: kalau okay, sekarang di sekretaris bagian administrasi anak-anak.
1: Nah, dulu waktu langsung berhubungan sama anak-anak itu kayak gimana, Kak? Misalnya ini anak-anak juga masih kecil ya?
2: Iya.
1: Terus diajarin hal-hal yang mungkin buat mereka itu masih tabu banget gitu.
2: Iya. Dulu waktu saya masih mentor itu di kelas usianya 9-11 tahun.
1: Itu anak-anak setara dengan kelas berapa SD?
2: Kelas berapa sekarang ya?
1: 456 kali ya?
2: Sekitaran itu, ada yang sudah SMP kelas 1. Jadi memang tantangannya tidak sedikit menghadapi anak-anak
1: ya, betul.
2: Dengan karakteristik
1: dengan
2: mereka
1: ya.
2: Iya. Nanti yang ini diam, yang di sini memang.
1: Dalam satu kelas itu berapa orang biasanya ke anaknya?
2: 22 maksimal.
1: Oh, ya. Mentornya satu?
2: Satu.
1: Oh, ini ya lumayan banyak,
2: banyak
1: juga ya.
2: Jadi lumayan.
1: Lumayan menguji kesabarannya.
2: Iya, jadi harus benar-benar ekstra sabar.
1: Oke, okay. Pernah ketemu kayak anak yang kehilang, yang gak mau gitu, kayak gimana biasanya, Kak?
2: Iya, ada yang mudian.
1: Oh.
2: Jadi kalau kena anak-anak yang seperti itu biasanya kita memang harus ekstra sabar karena di situ juga kan tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Cubit pun tidak boleh kan di situ.
1: Okay. Ngomong nada tinggi,
2: nada tinggi
1: gitu,
2: pun
1: boleh,
2: tidak boleh. Jadi ya terkadang ya kita pisahkan dulu nih biar tidak mempengaruhi anak-anak yang lain. Nanti setelah kelas baru kita secara pribadi dengan mereka. Kalau ditegur langsung depan kelas malah semakin bikin. Jadi okay, memang tantangannya juga lumayan lah menghadapi
1: iya,
2: anak-anak.
1: Iya, karena memang anak-anak ya kadang suka-suka mereka gitu. Kalau mereka nggak mau ya mereka nggak akan mau gitu.
2: Iya, apalagi kalau di kelas sudah ada permainan. Misalnya anak yang satu sudah bawa permainan ya sudah mereka fokusnya di bermain dulu. Jadi kasih dululah mereka waktu 5-10 menit.
1: Untuk
2: setelah itu baru
1: itu
2: kembalikan fokusnya mereka.
1: Oh, iya sih memang kalau sama anak-anak ini kayak kitanya yang harus lebih sabar ya.
2: Iya.
1: Oke, nah kalau ini kan tadi tujuannya adalah untuk mengentas kemiskinan gitu ya, Kak. Sebenarnya tujuan dari PPA ini. Apakah PPA ini memang targetnya itu anak-anak atau memang sampai menjangkau keluarga gitu, seperti parenting dan lain-lain gitu?
2: Iya, dari anak-anak sampai ke pengasuh. Jadi kami juga kasih sosialisasi untuk orang tua mengenai parenting. Bahkan untuk makanan sehat pun kami berikan sosialisasi untuk orang tua. Terus kami juga ada pemberdayaan orang tua, salah satu programnya. Mohon maaf, kami ada program ternak babi untuk orang tua.
1: Iya.
2: Jadi nanti itu hasilnya ya untuk orang tua, kami bantu biayai.
1: Oh, berarti memang semuanya untuk orang tuanya lagi ya?
2: Jadi untuk hasilnya kan nanti entah dijual atau dibikin dalam bentuk apa, mereka dapat penghasilan, itu harus ada istilahnya buka tabungan untuk masa depan anak.
1: Oh,
2: gitu.

0: Oke. Berarti memang sampai ke apa ya, pengasuhan ke orang tuanya juga ya,
1: juga diperhatikan.
0: Oke. Menarik ya. Kirain untuk kan karena namanya program pengembangan anak ya. Saya kira memang untuk anak-anak aja gitu, tapi ternyata
1: sampai ke orang tuanya
0: juga. Oke. Nah, kalau di pesantren sendiri kan memang juga kayak gitu ya. Jadi kayak orang tua sudah menyerahkan anaknya ke pesantren nih gitu. Betul. Tapi hubungan antara orang tua dan pengelola di pesantren itu kayak gimana, Kak? Sejauh mana orang tua boleh mencampuri atau kayak gimana nya gitu?
2: Apa ya, kalau di pesantren itu ya mungkin tidak jauh beda ya, karena memang kita itu kan apa terjunnya di pendidikan kan, otomatis kita juga dari tiga komponen ini harus saling bekerja sama, guru, orang tua dan anak. Jadi tiga-tiganya ini harus saling bekerja sama. Jadi hubungan pengurus dengan orang tua itu terus, terus seperti itu.
0: Ada update kayak di grupnya gitu-gitu? Oh, ada.
2: Ada grup khusus orang tua. Dan jadi anak. Ketika ada apa terkait perkembangan atau terkait apalah yang kaitannya dengan pesantren, kita update terus seperti itu.
0: Kalau untuk anak-anak yang ada di pesantrennya sendiri itu memang kebanyakan anak di Atambua dan Belu ini atau ada dari luar sini, Kak?
2: Untuk saat ini sudah banyak dari luar.
0: Oh, dari banyak dari Kupang, luar juga. Oh, dari Kupang juga
2: dari
0: ada.
2: Alor, dari TTU, TTS.
0: Oke, beragam ya.
2: Iya.
0: Itu mereka bisa ketemu orang tuanya setiap hari, kayak orang tuanya kangen nih gitu, tiba-tiba mau nyamperin gitu. Itu boleh atau enggak?
2: Boleh.
0: Oh, itu boleh.
2: Boleh aja, yang penting selagi tidak mengganggu waktunya kegiatan, kita perbolehkan.
0: Yang penting kayak kunjungan gitu ya, boleh ya, Pak. Atau enggak ada hari bolehnya tuh cuma Sabtu dan Minggu aja gitu, enggak juga ya?
2: Boleh kapan aja, yang penting tidak mengganggu aktivitas kegiatan. Jadi kalau masih kegiatan, kita tahan dulu anaknya, tetap harus kegiatan. Jadi
0: sampai
2: harus
0: selesai
2: menunggu
0: dulu.
2: Selesai kegiatan baru bisa ketemu
0: orang tuanya.
2: Dan kalau malam itu kita batasin, karena memang kegiatan di pesantren itu kalau malam sampai jam 10 malam baru selesai kegiatannya. Setelah itu boleh kalau ada orang tuanya yang datang untuk menjenguk mereka, kita batasin sampai jam 12.
0: Oke. Kalau makannya gimana, Kak, di Bapak di situ?
2: Untuk makannya di pesantren itu sama ya, tiga kali sehari.
0: Oke, berarti cuma, memang disediakan sama pesantrennya.
2: Iya, kita yang menyediakan, kita yang memasakkan mereka, jadi mereka itu tinggal makan aja. Ada memang jadwal-jadwal khusus yang diberikan untuk santri putri khusus untuk masak, misalnya sebelum kegiatan hari ini kamu harus masak sebelum kegiatan dan waktunya kegiatan harus sudah selesai. Nah, untuk saat ini kan ada MBG ya, program pemerintah MBG. Jadi kita hanya menyiapkan sarapan dengan makan malam. Untuk makan siang kan
0: sudah dari MBG. Oke, berarti memang dapat MBG juga ya ternyata ya pesantrennya ini.
2: Dapat MBG di sekolahnya mereka itu.
0: Oh, berarti bukan di pesantrennya itu
2: di pesantren.
0: Berarti yang disiapkan cuman makan pagi dan malam. Makan malam aja. Oke. Nah, kalau ininya kan kalau di pesantren saya kebetulan dulu juga anak asrama gitu. Tapi bukan gitu. Pesantren, cuman anak asrama. Jadi cukup inilah kalau kita kayak kehidupan berasrama itu ya, karena punya tantangannya sendiri gitu. Biasanya kalau permasalahan-permasalahan anak di asrama itu kayak gimana tuh, Bapak?
2: Ya, biasa kalau anak-anak di asrama itu kan yang memang gitu ya. Permasalahannya itu ya mulai dari hal-hal sepele,
0: hal-hal yang tidak perlu.
2: Kayak misalnya setelah makan tempat makannya nggak dikembalikan ke tempat.
0: Iya, itu marah
2: sekolah.
0: Gitu ya.
2: Iya. Mereka itu begitu. Cuma ya kita memang seperti yang Kakak sampaikan tadi harus ekstra sabar.
0: Ya,
2: bahkan saya sering menyampaikan mendidik anak 50 anak di sini itu jauh lebih besar daripada mendidik 1000 anak di Jawa. Karena memang harus ekstra sabar.
0: Ekstra sabar, betul-betul.
2: Betul ya, Kak?
0: Iya.
2: Jadi saya mendidik 50 anak lebih itu rasanya lebih besar daripada mendidik 1000 anak di Jawa. Kalau di Jawa kan begitu dikasih tahu satu kali, sudah diingat-ingat terus, seperti itu. Kalau di sini kita tidak, harus setiap hari.
0: Berkali-kali gitu ya?
2: Berkali-kali. Seperti itu.
0: Nah, kalau sebenarnya mungkin dari Pondok Pesantren ataupun dari PPA ini tuh, nilai utama apa sih yang pengen diterapkan ke anak-anak ini? Boleh, Kak?
1: Ya, kalau untuk kami secara garis besar di PPA, sebenarnya yang paling penting di dalam diri mereka, diri anak-anak itu taat dulu. taat dan disiplin supaya mereka punya apa ya istilahnya pegangan dulu nih dari diri mereka sendiri ya. Sudah ada, jadi apapun yang kita kasih, kalau mereka sudah taat, mereka sudah disiplin, ya pasti mereka bisa terima dan mereka ikuti. Kalau dari dalam diri mereka sudah ada itu, nilai ketaatan dan juga disiplin.
0: Berarti memang harus taat yeah. dulu ya, taat dan mereka bisa punya bekal secara rohani.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kalau di pesantren sendiri Bapak?
2: Kalau di pesantren kita yang pertama lebih menekankan akidahnya ya.
0: Oke.
2: Akidah, kemudian kedisiplinan, karena memang apa istilahnya, kalau dalam ilmu pesantren itu kan memang akhlak yang pertama ya. Yeah. Akhlak karakter dulu, kemudian setelah itu baru pengembangan ilmunya. Karena dalam istilah kitab itu karakter itu jauh lebih penting.
0: Betul.
2: Seperti itu. Jadi tapi karakter ini juga tidak lepas daripada ilmu. Jadi kita ajarkan dulu tentang ilmunya, kemudian penerapan karakternya yang baik, bagaimana cara menghormati guru, cara menghormati orang tua. Terus kita tanamkan juga akidahnya seperti itu.
0: Oke, ini memang akidah dan karakter ya, yeah, pembentukan karakter ini.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah, metode yang bisa yang biasa diterapkan di pesantren itu untuk membentuk itu biasanya kayak gimana, Bapak?
2: Kita kan ada istilahnya sekolah khusus diniyah ya.
0: Sekolah khusus?
2: Jadi sekolah diniyah gitu.
0: Oh, diniyah.
2: Istilahnya sekolah diniyah itu memang khusus pelajaran-pelajaran yang di situ sudah ada jadwalnya masing-masing, mulai dari pelajaran akhlak, pelajaran fikih, pelajaran tauhid, tajwid dan lain sebagainya gitu. Jadi dari pelajaran itu terbentuklah karakter-karakter yang sesuai yang kita inginkan.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Berarti,
2: selain itu kan juga kita apa kasih praktek juga bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara menghadapi guru seperti itu.
0: Oke, berarti memang praktikal juga langsung diterapkan ya, gitu ya Bapak. Oke, kalau di PPA sendiri ada metode khusus atau ininya Kak?
1: Hampir sama sebenarnya.
0: Hampir sama juga. Ya. Oh, berarti diberikan materi terus kayak harus ada praktikalnya gitu ya.
1: Oke.
0: Ya tapi ya memang ya tantangannya segitu seapapun atau apapun kita harapkan, tetap yang paling pertama adalah imannya ya,
2: betul.
0: Iman dan ketaatannya ya, gitu
2: betul.
0: Ya. Oke, nah. Karena waktunya udah mau habis juga nih Kak dan Bapak ya. Yeah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kira-kira harapan apa nih yang ingin bisa dikembangkan atau diharapkan gitu untuk anak-anaknya pun atau untuk program atau si ininya semuanya, boleh Kak?
1: Ya, kalau harapannya untuk anak-anak ke depan, semoga yang sudah ditanamkan saat ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak di kemudian hari. Jadi ketika sudah besar, ketika anak-anak sudah dewasa, mereka punya ilmu, punya bekal untuk mereka siap menghadapi
0: di dunia ini
1: dunia
0: ya.
1: Ini, ya.
0: Okay.
1: Itu harapan.
0: Kan itu udah dari 2020 ya tadi.
1: Yeah.
0: Itu udah ada anak-anak yang punya usaha sendiri atau
1: belum? Karena anak-anak itu sekarang yang paling besar di PPA baru usia 13 tahun.
0: Oh, baru usia 13
1: masih
0: tahun.
1: Masih usia sekolah.
0: Oh, berarti memang sekarang masih fokus untuk mendampingi dan membentuk ininya gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Bapak
2: mungkin tidak jauh beda ya. Kalau pesantren kan harapannya bagaimana sekiranya santri-santri ketika sudah lulus dari pesantren bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu harapannya. Jadi apa yang sudah pernah kita ajarkan di pesantren bisa dimanfaatkan, bisa diajarkan untuk orang lain. Seperti itu. Terus kita juga kan tidak fokus di ini ya, makanya saya sampaikan tadi mengajarkan mereka juga untuk wirausaha.
0: Okay.
2: Jadi sekiranya usaha keluar
0: sendiri
2: dari pesantren nanti tidak bingung lagi mau cari usaha apa.
0: Ya,
2: karena memang apa
0: ya,
2: saya kasih pelatihan ya. Mulai dari produksi tasbih, terus produksi herbal itu.
0: Okay.
2: Jadi seperti itu. Ada yang bagian khusus ngelola kopontren istilahnya, koperasi pondok pesantren, kios pesantren itu ada yang pengelolanya khusus. Jadi harapannya ketika sudah keluar dari pesantren bisa orang bisa menjadi orang yang lebih mandiri, orang yang bermanfaat untuk umat.
0: Oke. Berarti memang secara garis umum itu harapannya semoga apa yang mereka dapatkan ini bisa menjadi bekal atau modal mereka di masa yang akan datang ya. Kalau di pesantren sendiri itu udah ada yang lulusnya berarti ya Bapak atau
2: sudah banyak?
0: Sudah banyak.
2: Pesantren ini
0: dari tahun berapa?
2: Dari 2004 ya.
0: Dari 2004.
2: Ada alumni-alumni kami itu yang sudah kerja di Bank Syariah di Jakarta, ada yang sudah di Kementerian Pusat sana, Kementerian Agama Pusat.
0: Tapi masih ada kesini.
2: Ya alhamdulillah setiap mereka pulang kesini masih hubungan mampir. Kita masih mampir.
0: Iya karena ya itu lagi kalau kita udah tinggal di asrama itu ya apa hatinya tuh tertinggal ya, di asrama gitu.
2: Jadi hubungan antara murid dengan guru itu selalu ada itu. Dan itu memang tidak boleh apa putus memang hubungan antara murid dengan guru harus ada
0: tetap selama. Terjalin gitu ya.
2: Istilahnya kan kalau dalam agama Islam itu tanpa adanya guru mungkin kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Seperti
0: betul
2: itu
0: sekali. Sebegitu pentingnya peran guru ini ya.
2: Iya betul ini. Sekali
0: untuk anak. Oke, jadi memang dua-duanya pun mengharapkan sama-sama mengharapkan hal-hal yang sama gitu ya. Oke, sepertinya waktu kita udah mau habis nih karena memang waktunya tidak panjang. Tapi dari obrolan kita ini kita bisa ya menarik kesimpulan lah kalau antara iman, karakter ataupun hal-hal yang bersifat duniawi itu harus seimbang gitu. Ya, tapi sebelum kita bisa mencapai hal-hal yang duniawi, hati kita harus diisi dulu dengan iman, dengan iman gitu ya Kak. Kayak ya rohaninya inilah. Dapat bekal dulu baru kita bisa untuk menjalani dunia yang makin lama makin penuh dengan tantangan ini. Oke. Terima kasih ya Bapak Ustaz, terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini dan teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan Serote Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Berbicara tentang masa depan bangsa, semua pasti akan bilang masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara
3: teman terbaik kamu?

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: kayak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
0: Judi!

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal,

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: sesaat lagi kamu akan ikuti Musicpreneur Pro 2 Atambua.
1: Sebenarnya 98 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya pagi ini baik, sehat dan tentunya dalam lindungan yang maha kuasa ya. Oke, okay. Dan di pagi ini seperti biasa kita akan berbincang singkat ya. Dan pagi ini sudah ada narasumber saya.
2: Ada Kakak Baswoda
1: atau yang lebih dikenal dengan Kaki Libi. Ini adalah musisi dan juga rapper dari Kota Kenari.
2: Saya coba sapa, halo selamat malam. Selamat malam semua. Salam. Assalamualaikum.
1: Oke,
2: Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Kalapahi.
1: Asik. Ini baru lengkap kok tidak?
2: Oke. Kak
1: semua kakak. Kakak. Ini kabarnya kemana dulu ini malam? Baik, sehat?
2: Atau? Kabar baik sekali. Sangat baik. Cerah cuaca di Kota Kalapahi. Asik. Sangat cerah.
1: Walaupun di luar agak-agak panas ya. Kondisinya panas. Ya.
2: Kondisinya agak-agak panas.
1: Mantap lah ya. Ini masih di belum ke tempat tugas ya?
2: Belum. Oh. Ini masih santai, masih santai.
1: Oh, masih santai. Ya, oke lah, baik ya. Nah, saya sempat ada ya. kepo. Ternyata kakak bisa muncul di YouTube juga ternyata. Nih.
2: Ya, begitulah.
1: Ya. Oke. Okay. Ini kalau kita ngomong-ngomong soal soal lagu ya, pengaruh musik ini, kalau kakak lihat sekarang minat anak muda terhadap musik itu seperti apa, kakak?
2: Baik. Pertama-tama terima kasih RRI Pro 2 sudah kasih kesempatan buat kami, buat saya pribadi juga, buat ya rekan-rekan musisi lain untuk menyampaikan aspirasi kami lah sedikit-sedikit ini ya kakak. Terima kasih banyak untuk itu. Ya, selanjutnya untuk kakak punya pertanyaan tadi, saya lupa, kakak ulang dulu.
1: Aduh, itu pengantar terlalu panjang jadi. Ya, kalau kakak lihat ini pengaruh musik, ya minat generasi muda terhadap musik sekarang ini seperti apa kak?
2: Oke. Okay. Minat ya kakak. Kalau minat sih menurut saya pribadi kakak, minat kita minatnya ke mendengar, meningkat. Pendengarnya meningkat, tapi pelakunya justru turun. Apa produksi musiknya justru berkurang. Padahal sebenarnya harusnya terbalik, karena sekarang untuk apa namanya, kita mau memproduksi musik kan sebenarnya sudah lebih gampang dengan era digitalisasi segala macam, teknologi artificial intelligence segala macam lah. Harusnya lebih mudah dan seharusnya lebih banyak musisi baru muncul, tapi sepengetahuan saya sih masih orang-orang itu lagi sih yang musisi yang baru kayak belum muncul kayak.
1: Salah sebenarnya mau bilang kami-kami saja nih.
2: Seperti begitu tuh. Kayak orang-orang ini lagi yang baru mana.
1: Padahal
2: pendengar itu makin hari sebenarnya makin bertambah. Orang itu orang generasi baru terus bermunculan dengan seleranya masing-masing. Tapi kayak perwakilan yang generasi mereka itu tidak seimbang sama pertumbuhan generasi itu sendiri. Misalnya di zaman kita, misalnya taruhlah saya ya mungkin milenial lah, mau bilang Gen Z pun tak terlalu, masih di atas sedikit lah, masih masuk generasi milenial lah. Nah di angkatan saya itu saya bisa taruhlah sekitar 30-40 khusus rapper ya, asal alur bisa 30-40 orang. Nah sekarang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, akses ke internet yang semakin meningkat, justru rappernya itu malah sekarang mungkin tinggal 5-6 orang saja.
1: Itu
2: yang baru maksudnya.
1: Itu mungkin selain itu, mereka juga takut lidahnya kegigit mungkin ya.
2: Ya. Kayak bisa dilatih kak.
1: Oh iya. Oke. Nanti kita belajar ya. Saya juga pengen belajar rap nanti. Oke. Nah, kalau tadi sempat bilang kalau sebenarnya untuk pendengar lebih banyak mendengar daripada membuat lagu ya. Nah,
3: Kalau untuk kita khusus mungkin kalau kita ngomong soal alor sebenarnya rata NTT sebenarnya ya. Kita anak-anak muda lebih anak-anak muda lebih suka itu dengarnya lagu-lagu apa kalau dari kakak punya analisa atau pengamatan dan lain sebagainya.
2: Tren musik sekarang upbeat sih, musik-musik yang bilangnya orang bilang musik pesta, musik joget, upbeat dia agak energi. Upbeat bisa ya tergantung genrenya. Kalau dalam bedanya kalau kita bicara hip hop itu ada kultur budayanya sendiri, ada khasnya sendiri. Tapi kalau kita bicara rap itu kan rap bisa dipasang di mana saja, bisa di dangdut, bisa di reggae, bisa di rock, bisa dipasang di mana saja.
3: Oh, jadi tapi kalau bisa masuk di mana saja ya?
2: Ya, karena kalau rap itu bebas.
3: Oke.
2: Bisa nge-rap itu bebas bisa dipasang di genre manapun. Tapi kalau kita bilang hip hop, nah hip hop itu ada aturannya, ada khasnya sendirilah. Nah, kalau musik yang sekarang itu cenderungnya ke rap sebenarnya, bukan ke hip hop. Dia itu ya, jadi bisa dipasang di reggae, kayak teman-teman dari Papua kan banyak rap yang agak reggae enak. Iya. Terus kayak dari apa? Pat punyanya Kak Alfred Gare itu, karena ini pantai itu kan sebenarnya ada rapnya juga di tengah.
3: Oh, iya. Oke.
2: Nah, itu sebelum itu bukan hip hop tapi itu rap.
3: Oke, baik. Nah, pendengar teman perdua, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut, saya tadi lupa ya, sebenarnya kakak Kilby ini juga salah satu personil daripada Parangsina Group ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung tadi ini siapa sebenarnya, nah ini beliau yang satu ini juga termasuk ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Nah, kakak, kalau ya sebenarnya pengaruhnya apa sih sebenarnya sampai generasi muda itu mereka lebih suka mendengar daripada membuat lagu? Mungkin mereka susah kah atau pengaruh karena apa? Lebih senang scroll biasa atau apa kira-kira yang
2: bisa kalau pendapat saya pribadi, mohon maaf kalau pendapat ini semuanya pendapat pribadi ya.
3: Kan enggak asumsi, bukan pendapat saja.
2: Iya. Oke. Okay. Kalau menurut saya ini literasi yang kurang, Kakak.
3: Oke.
2: Okay. Literasi bermusik maksudnya kita lebih cenderung mendengar, istilahnya enaknya dengar, tinggal dengar. Kalau kita ketika di zaman kami ya, saya bicara di zaman saya bukan zaman sekarang. Di zaman kami itu kayak kita mau memproduksi satu musik itu susah, saking susahnya kita giat, kita semangat belajar, kita menekuni. Nah, mungkin problemnya itu sekarang itu saking mudahnya mereka, akhirnya kayak cepat menyerah juga sebenarnya. Cepat menyerah kayak pertengahan buat itu ini tidak FYP, malas lah, ini tidak viral, udahlah stop lah. Jadi cepat menyerah sebenarnya, mereka cepat menyerah. Padahal kalau mau bertahan pun sebenarnya bisa sih, mereka bisa lebih besar sampai ke tingkat nasional. Pokoknya lah kalau intinya kita mau apa istilahnya konsisten.
3: Iya. Oke.
2: Nah sekarang persoalannya konsisten sih kan.
3: Oke. Nah kalau kita bandingkan ya anak-anak sekarang yang muda-muda sekarang dengan mungkin zaman-zamannya kita yang dulu ya, karena kita kayaknya orang-orang yang menikmati dua generasi kayaknya kita ini dua ya, itu.
2: Oke, nah milenial masuk
3: ya,
2: Gen Z masuk.
3: Iya betul. Nah jangan nanti umur kita ketebak nanti. Nah
2: kalau sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya generasi baru ini bukan saya sok tahu atau apa, ini 100% analisa saya
3: ya, betul.
2: Bukan bilang
3: tidak masalah
2: kalian
3: kan?
2: Itu ya mereka ini tidak mampu apa ya, bukan seperti itu maksud saya.
3: Oke, paham ya.
2: Hanya ini pemahaman saya pribadi ya kakak.
3: Oke, baik. Nah kakak ada lagi nih, kalau misalnya kan lebih banyak mendengar, nah kalau kakak membandingkan antara kita kan punya budaya nih kan, nah
2: ya
3: masih ada tidak anak-anak sekarang kan, kalau tadi kakak bilang mereka suka mendengar, apakah masih ada yang suka dengar kita punya lagu daerah dong begitu?
2: Sebenarnya banyak, kan?
3: Oke.
2: Karena begini kakak, ini menurut saya sekali lagi ini menurut saya.
3: Oke.
2: Karya musik, karya seni terutama musik makin kesini itu dia menjurusnya ke timur, kan?
3: Oke.
2: Dia makin kesini makin ke timur kayak kita tahu lah 90-an itu Amerika sekali lah.
3: Iya betul.
2: 90-an itu Amerika. Backstreet Boys, Boy Zone segala macam. Tapi makin kesini loh, makin ke Blackpink, dia mulai ke apa namanya
3: Seventeen,
2: Asia, segala macam itu. Yeah. Korea mulai masuk, yeah, betul. Nah, sekarang kok kita lihat Indonesia punya sampai puluhan juta jadi caknan itu, campur sari malah sampai ratusan juta viewersnya. Terbalik kakak.
3: Okay.
2: Makin ke sini selera selera musik itu justru mengarah ke timur, bukan ke barat. Amerika malah sekarang ketinggalan. Tidak-tidak se-fenomenal dulu lah, kayak 80-an, 90-an. Nah justru, justru anak-anak sekarang itu lebih tertarik lagu daerah yang timur sebenarnya. Karena kita makin ke sini sebenarnya kita makin ke timur.
3: Iya, iya, iya, iya, iya. Bahkan memang saya sempat melihat beberapa lagu kita yang FYP malah ditiru oleh orang-orang barat begitu ya.
2: Iya, saya pernah dengar satu musik dan saya yakin betul ini orang barat dia curi orang timur punya musik, yaitu kalau tidak salah Jason Derulo, itu musiknya Jason Derulo. Lagunya lupa judulnya, tapi musiknya namanya Jason Derulo. Musiknya persis musik Papua, persis anak-anak Papua, persis. Wah ini sudah terbalik dunia ini, sudah terbalik.
3: Teling apung pekal ya.
2: Terus ada satu ada satu rapper besar di Amerika sana. Itu saya sering dulu belajar musik dengar mereka.
3: Oke.
2: Namanya Wu-Tang Clan namanya. Itu salah satu musiknya itu malah pakai suling Sunda.
3: Oh.
2: Instrumennya pakai suling Sunda.
3: Ya, ya,
2: berarti
3: ya, ya,
2: orang
3: ya.
2: Amerika makin ke timur sekarang. Jadi kalau misalnya kita sendiri kalau berkiblat ke barat rugi sendiri, mereka malah ke sini masih kita ke sana.
3: Bertabrak di jalan nanti.
2: Ya, lebih baik kita dalami yang kita punya, soalnya mereka mau ambil.
3: Oke, betul-betul ya. Jadi memang kita kalau melihat, berarti sekarang kalau dari menurut pengamatan kakak sendiri bahwa malah dia makin ke timur ya, jadi terbalik sekarang.
2: Iya.
3: Oke.
2: Kalau menurut saya begini kak, karena ide itu kan sebenarnya sumber daya juga, kayak kita belajar dulu ya sumber daya yang bisa di apa namanya, ada sumber daya yang bisa di apa namanya rehabilitasi, apa sumber daya yang
3: intinya yang bisa dimanfaatkan lah ya, potensi.
2: Ada sumber daya yang bisa habis dan ada sumber daya yang tidak bisa habis.
3: Oh.
2: Nah, menurut saya ide itu sumber daya yang sebenarnya bisa habis. Maksudnya kenapa orang-orang barat sekarang tidak jadi kiblat musik lagi? Karena sumber daya mereka habis, ide mereka habis.
3: Oke.
2: Jadi yang masih original ya kita yang timur, karena saking ini emas kita masih banyak nih sekarang.
3: Masih banyak.
2: Jadi mereka kesini mau ngambil emas kita. Ya. Ya ciri khas musik kita, ciri khas tradisi kita itu mau diambil, mau dikiblat. Tapi kalau kita tidak jaga emas kita sendiri ya akhirnya ya jadi milik Jason Derulo
3: di bawah. Oke, oke. Kakak, nah kalau tadi kan kakak bilang bahwa teman-teman juga memang kita tidak bisa memungkiri ini ya, mereka lebih banyak mendengar ataupun sekarang lebih banyak orang lah ya yang mendengar daripada membuat musik. Nah kalau sebenarnya kalau untuk bikin musik, bikin lagu itu kakak susah kosong deh sebenarnya kalau kakak, menurut kakak
2: sebenarnya sih
3: atau gampang-gampang susah?
2: Gampang ya, susah gampang lah. Mau bilang gampang juga susah, mau
3: susah juga gampang.
2: Dibanding zaman saya, kami waktu itu dengan sekarang, saya bisa bilang sekarang 80% lebih gampang, lebih sudah. Yang 80%nya itu sudah diwakili sama kemajuan teknologi lah. Kita tinggal 20%nya saja. Kalau dulu itu masih ya 100% kita.
3: Kita yang kelola
2: kerja. Ya. Kalau sekarang itu 80% sudah bisa dibikin sama teknologi. Yang penting ya kita belajar lah, kita cari-cari banyak tutorial di YouTube juga, di TikTok segala macam kan, bisa lihat-lihat cara bikin musik, cara mixing bagaimana.
3: Nah kakak, kalau misalnya untuk membuat kata-kata dalam lagu, kalau versinya kakak itu paling gampang tuh kalau kita buatnya bagaimana? Kita misalnya nongkrongkah di pinggir jalan atau kita harus kemanakah, kemana harus tempat tidur? Versinya kakak bagaimana kalau untuk membuat lirik sebuah lagu, inspirasinya bagaimana itu kakak, dapat inspirasi dan pengalaman pribadi?
2: Kalau saya itu inspirasi itu biasanya dalam perjalanan.
3: Oke.
2: Biasanya paling banyak di atas kendaraan, entah di motor atau di mobil begitu. Dalam biasanya kita menempuh perjalanan agak jauh, misalnya 5 kilo, 6 kilo yang melewati laut apa pantai, rumput, padang rumput. Nah itu biasanya inspirasi nanti keluar itu. Okay. Tapi catatannya perjalanannya sendiri, jangan berdua. Itu nanti kan ngobrol, biasanya inspirasi tidak masuk.
3: Oh iya iya iya iya iya iya. Oke. Okay. Jadi kira-kira kalo, begitu ya.
2: Kalau saya, kalau saya kebanyakan ya dari di atas kendaraan waktu dalam perjalanan.
3: Oh, jadi berarti memang?
2: Jadi begitu dapat langsung. Ada dapat, kalau dapat kata-kata biasa langsung ketik, atau biasa dapat nada biasa langsung rekam di voice recorder begitu langsung nyanyi-nyanyi bikin nada sembarang pakai kata-kata sembarang. Yang penting dapat nada enak.
3: Oh, okay.
2: Tinggal ganti gonta-ganti kata-katanya nanti penyanyi yang lebih cocok. Itu saja ya contohnya.
3: Oke, berarti memang inspirasinya bisa di mana saja berarti ya?
2: Bisa, kadang ya kadang-kadang di tempat tidur waktu mau tidur tiba-tiba muncul satu inspirasi. Tapi yang paling sering ya begitu waktu dalam perjalanan.
3: Ya. Oke. Berarti memang kalau untuk sekarang ini lebih gampang tadi sempat dibilang ya, kalau kita sudah di perjalanan kita sudah dapat istilahnya inspirasi, dapat kata-kata ataupun musiknya. Nah sekarang ini kan kita dipermudah dengan berbagai macam aplikasi, kita bisa langsung membuat kira-kira ya, begitu ya.
2: Itu maksud saya kalau yang tadi yang 80% itu teknologi sudah membantu kita, tinggal yang 20% saja itu kakak.
3: Oke. Nah kakak, ini saya masih punya dua pertanyaan. Yang pertama itu ini masih soal musik ini. Kalau kakak melihat sekarang ini agak sedikit mungkin out of the box, tapi saya coba mau pengen tanyakan. Kakak melihat anak-anak sekarang kan lebih suka mendengar musik. Apakah masih ada yang suka mendengar lagu-lagu perjuangan begitu?
2: Itu yang susah. itu kurang tahu kan, tapi sepanjang yang saya lihat, kayaknya saya belum ketemu yang begitu.
3: Iya.
2: Belum ketemu yang begitu. Kalau lagu daerah masih banyak, masih peminatnya masih. Tapi untuk lagu perjuangan ini yang saya belum ketemu, belum.
3: Oke, kalaupun kita tidak ketemu, mungkinkah ini kita sedang tidak bilang siapa, tapi maksudnya kalau di sekolah-sekolah masihkah ada anak-anak yang kita bisa yakini mereka bisa menyanyi Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, mungkin masihkah ada seperti itu?
2: Saya ragu kan.
3: Ya ragu ya.
2: Mungkin dari 30 siswa di kelas mungkin 10 yang bisa hafal semua.
3: Oke.
2: Iya kan, 20 kayaknya salah-salah lirik.
3: Iya.
2: Kita bola balik.
3: Berbeda dengan dulu kita ya. Ya, nah itu berarti memang mungkin ada lagi. Kembali saya suka tadi sempat dibilang bahwa mungkin kurangnya literasi juga termasuk kembali ke itu ya.
2: Iya.
3: Jadi akhirnya memang lebih banyak suka lagu-lagu sekolah dibanding dengan mungkin lagu-lagu perjuangan atau mungkin lagu-lagu daerah ya, atau seperti apa begitu ya.
2: Beda kalau itu saya punya pandangan sedikit beda kakak.
3: Oke.
2: Saya pikir itu karena anak-anak ini sejak pendidikan usia dini mereka sudah dibombardir sama musik-musik yang istilahnya apa ya, musik-musik yang merusak mental sebenarnya. Sound efeknya yang video-video short itu kan.
3: Saya
2: tidak mau bilang platform tertentu lah.
3: Oke.
2: Itu sound itu akhirnya penuh di mereka punya memori. Akhirnya waktu dimasuki lagu-lagu nasionalis yang sebenarnya buat menimbulkan rasa nasionalisnya itu jadi sulit, karena di waktu mereka punya golden age itu mereka sudah terima dulu yang racun-racun ini, bukan pertama kali didengarkan nasionalisme. Kayak kita kan waktu TK masuk dari Sabang sampai Merauke, kita lagu pertama yang kita dengar itu.
3: Bah, kita nggak tahu yang HP di mana waktu itu tuh.
2: Nah ini anak-anak TK begitu pegang HP menyala abang tuh.
3: Ya. Jadi memang itu yang menjadi salah satu hal juga ya.
2: Memori pertama mereka, memori kan kita ini kan.
3: Ya betul.
2: Biasanya memori pertama itu yang paling kuat.
3: Saya
2: bukan orang ahli psikologi ya, segala macam, tapi biasanya yang pertama kali masuk itu paling tertanam, kayak cinta pertama biasa paling terbayang selamanya.
3: Kok larinya ke situ?
2: Maksudnya saya mencoba menghubung-hubungkan.
3: Oh iya, awas. Bahaya itu.
2: bukan begitu juga kan. Itu kita dengar gitu.
3: Oh iya, maaf kakak, ini beta hanya coba tes agak sedikit miring saya kakak.
2: Ini hanya mencoba menganalogi saja.
3: Oh iya. Kenona, selamat malam, minta maaf. Oh.
2: Aduh, ini sungau.
3: Yang pada malam minggu ini malam. Jadi kira-kira kayak cinta pertama begitu ya. Jadi akan itu ya, akan selalu terekam di otak anak-anak waktu.
2: Ya, kira-kira itu itulah pandangan saya. Hmm. Jadi cinta pertamanya mereka itu bukan Garuda Pancasila, tapi Menyala Abangku. Jadi waktu ya, waktu masuk di SD, SMP, di seluruh ini Garuda Pancasila segala macam, yang terbayang itu Menyala Abangku.
3: Rumah sakit overdosis itu kan. Ya. Oke. Jadi kalau sampai dengan saat ini ya kakak, khusus, lebih khusus di Alor itu mungkin bagaimana perkembangan musiknya kalau menurut kakak khusus untuk di Alor? Secara umum semuanya.
2: Untuk musik offline saya lihat masih ada orang lah, masih banyak teman-teman yang masih panggung ke panggung itu masih jalan. Tetap aktif, tapi yang produksi ini yang bikin lagu sendiri, produksi studio kita itu menurun dan menurun jauh sebenarnya.
3: Kalau untuk kafe-kafe masih ada ya, di CD Alor masih tetap
2: masih berjalan. Kalau yang live musik panggung ke panggung itu masih aktif.
3: Baik kakak, nah mungkin sebagai penutup ya kakak, bisa macam apalah ya, ini soal musik jadi saya bingung ini sebenarnya apa yang mau ngomongin saat untuk penutup ini, tapi pokoknya kakak mungkin ada semacam
2: closing
3: statement apalah terkait dengan mungkin cintai lagu kebangsaan kah, atau buatlah lagu atau ya, apalah pokoknya kakak kalau, di situ soal begitu kira-kira.
2: Kalau saya ya bisa kak, maksudnya saya pengen bicara itu kalau okay. Itulah seperti kembali ke pembicaraan kita yang di awal. Kalau musik itu kita tahu bahwa musik itu makin ke sini makin ke timur.
3: Oke.
2: Okay. Jadi kalau bisa kembali ke rumah dan cari dulu dari dalam rumah kita sendiri apa yang bisa kita bawa keluar dan jaga itu baik-baik, maksudnya jangan sampai itu akhirnya kayak lagu Rasa Sayangnya diklaim sama negara sebelah.
3: Iya,
2: jangan
3: betul.
2: Sampai kayak begitu lah. Kalau itu punya kita, kita sebisa mungkin kita suarakan lah. Kalau memang itu punya kita, kayak pantun-pantun kita tinggal di lagu, kayak kan waktu kita kecil ada orang tua kita bikin syair-syair yang pakai bahasa daerah segala ya, macam betul. Kan masih diterima kita juga.
3: Iya betul juga ya.
2: Iya.
3: Oke.
2: Okay. Saya pernah bikin itu, saya pernah coba dan lumayan banyak orang yang tertarik. Oke. Okay. Genji juga tertarik dan saya rasa ini bisa lah, maksudnya jadi ciri khasnya kita.
3: Iya betul.
2: Itu harus ke timur. Dia tidak boleh ke barat lagi. Itu menurut saya. Artinya kita kembali ke timur. Back to the east.
3: Oke. Okay. Kakak, apa untungnya bermusik kakak? Mungkin kakak sebagai musisi bisa sampaikan ke teman-teman yang mungkin mereka bilang, ya musik ini kayak biasa begitu. Apa keuntungannya mungkin? Secara psikolog atau mungkin secara apalah? Silakan kakak. Kalau misalnya secara semua.
2: Secara semua dia itu untung. Pertama kalau misalnya kita berhasil di musik, kita terkenal, kita viral, okay. FYP segala macam, bisa jadi uang, bisa. Kalaupun okay. tidak, paling tidak kita bisa tambah pergaulan dari okay. pergaulan yang terbuka, bisa buka lingkup pekerjaan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita bisa kenal orang-orang dari kalangan yang mungkin di luar jangkauan kita, karena itu pengalaman pribadi saya. Saya ya lahir dari keluarga menengah ke bawah lah, keluarga sederhana lah, tapi dengan musik, dengan nyanyi sana sini, main musik, produksi musik, saya kenal dengan pejabat-pejabat, dengan pokoknya lah sampai kelas tingkat-tingkat provinsi apa, link itu terbuka dengan musik itu link. Saya kenal dengan kakak sekarang bisa masuk RRI ya musik juga kalau
3: juga ya.
2: Itu contoh paling konkret ya ini sekarang ini yeah. contohnya.
3: Kalau betul-betul malah betul kenal karena betul nonton di YouTube ada nyanyi di otot-otot lama begitu apa bengkel begitu.
2: Jadi ya keuntungannya itu banyak sekali, yeah, banyak sekali. Okay. Ya. Jadi kalau kita hanya memandang dari materi, saya pikir itu terlalu hanya sebagian kecil dari keuntungan. Sebenarnya banyak sekali keuntungan lain.
3: Jadi sebenarnya lebih asik ya. Maksudnya kan kalau kita sebenarnya musik ini juga bisa menghibur kan begitu. Jadi sebenarnya enak ya. Sebenarnya.
2: Bisa dapat mertua, nikah.
3: Kakak itu suka kak? Beta yang terakhir intinya itu sudah. Beta akan coba sah itu. Intinya itu sudah itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang jomblo yang mungkin malam hari ini tidak akan malam minggu, nah itu kunci daripada apa ya, inti dari percakapan kita malam hari ini ya. Nah tapi sebenarnya memang ya. Asik ya, asik kalau jadi seorang musisi itu seperti tadi kakak bilang banyak sekali keuntungan dan teman-teman mungkin juga mungkin kakak sebagai musisi bisa ajak dong teman-teman yang mungkin punya minat, siapa tahu bisa bergabung atau mungkin mau belajar atau mau apa, silahkan kakak, supaya siapa tahu ada yang musisi-musisi baru kan bisa begitu. Silahkan terakhir.
2: Oh, sebagai himbauan saja lah, sebagai yang himbauannya kata maksudnya, kalau ada niat, walaupun cuma sedikit, walaupun kita cuma tahu 3 kunci, G sama F.
3: Iya betul.
2: Tapi dengan modal 3 kunci itu, cobalah untuk berkreasi, karena kita musisi itu kita tidak belajar eksakta, kita tidak belajar angka-angka, tapi kita belajar dari kesalahan.
3: Ya.
2: Itu musisi, bedanya musisi sama akademisi. Kalau akademisi mereka belajar rumus, kalau kita belajar dari salah. Dari salah akhirnya kita temukan kebenaran. Itu bedanya musisi sama akademisi. Menurut saya,
3: oke, baik. Ya, walaupun saya kata bilang, kotong hanya tahu 3 kunci juga sebagai itu.
2: Ya, 3 kunci juga.
3: Karena kotong bukan hertop yang ada hafal kunci banyak, kotong. Itu orang ada hammer kunci jadi biar saya diatur di situ. Kita cukup 3 saja juga. Oke, jadi kakak bisa sampaikan yang terakhir untuk teman-teman semuanya, cintailah musik atau apalah, moto atau apalah, silahkan kakak sampaikan yang terakhir, silahkan.
2: Oke, kalau itu tetap saya punya harapan apa? Ini bukan politik ya?
3: Bukan.
2: Punya harapan.
3: Harapan.
2: Ya, harapan saya adalah itu kakak. Memang sudah ada contoh banyak orang-orang NTT, anak-anak asli NTT yang menyuarakan lagu-lagu daerahnya. Tapi menurut saya itu masih kurang. Artinya, kalau bisa kita bombardir ini Indonesia, kalau kakak Alfred Gari bisa fenomenal, kenapa yang lain berarti?
3: Ya.
2: Generasi baru tumbuh dan kita bikin Alfred Gari yang sampai 1000 orang kalau bisa. Jadi ini industri musik di Indonesia ini kalau bisa orang NTT semua yang kuasai, kalau bisa.
3: Oke ya, baiklah kalau begitu saya akan buat lagu soal mulut kumbang dulunya apa kira-kira.
2: Siap.
3: Oke.
2: Jadi
3: kesempatan. Oke, baiklah kakak. Kakak sudah lagu Natal kok kakak?

0: ngapain kan, masih turun gunung ada urusan pekerjaan tuh kan.
1: Baik lah kalau begitu, potong tubuh kan.
0: Ya, akhir. Ada lagi yang mau ditambahkan kakak mungkin apa atau sudah?
2: Cukup saja.
0: Oke, cukup saja ya.
2: Orang botan juga.
0: Ya sudah. Oke. Baiklah kalau begitu kakak, nanti kalau kapan-kapan lagi potong beta kalau kita ngomong soal musik nanti beta hubungi lagi atau ngomong lain. Apapun itu yang nanti kaitan dengan musik, semoga semoga ada waktu nanti bisa kita ngomong.
2: Oke.
0: Oke. Terima kasih banyak. Salam untuk kakak-kakak di samping.

Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Music Trainer Pro 2 Attambua. Jangan lupa dengarkan terus program ini setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga di setiap bulan pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Music Trainer Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Dan kembali ke Pro 2 buat teman terbaik kamu, kita di Pro 2 Hitlist. Dan saya bakal hadirkan, ini ada lagu yang sudah di request ya. Ini dari siapa ini? Noxy. Selamat siang Noxy. Lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Salamnya buat kakak. Oke, semangat terus. Selamat apa nih? Semangat siar. Terima kasih banyak. Oke, lagunya ditunggu ya. Bakal saya putar. Terus ada satu lagi ini, Lara Purnamasari. Lagunya The Temper Trap Sweet Disposition. Kak. Oke, terima kasih. Itu aja. Yang lain yang ingin gabung silakan, saya masih tunggu partisipasi kamu. Kita masih punya sekitaran 40 menit lagi ya di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa gabung sekarang langsung saja. Saya bayar hutang-hutang saya ini dengan dua lagu yang sudah di request. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 2 Hitlist.

benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya ceritanya jatuh cinta ya. Ada aku JJ. Mengantar kita di menit ke-46 lepas dari pukul 11 siang. Kita masih punya 14 menit lagi di acara ini. So di sisa waktu yang ada, saya bakal hadirkan beberapa lagu pilihan di sini ya untuk kamu nikmati sambil kita nantikan Doa Angelus di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Sebelumnya juga terima kasih kembali untuk Lara Purnamasari yang sudah mengucapkan terima kasih. Makasih kembali untuk dirimu and then juga untuk Noxi ya. Saya akhiri Prado Hitlist karena memang sudah seperti sudah enggak ada lagi yang gabung. So lagu-lagu pilihan ini saya hadirkan dan selamat menikmati. Terus juga kita akan menantikan ya Doa Angelus di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah itu saya akan kembali dengan rangkaian acara-acara yang lain di Santai Siang. Untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026.

0: Dan Tank.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Terima kasih baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
4: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026.
4: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: menyakiti.
1: Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Michaela Joy Guzman dari Filipina 21-12.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tombow, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semua dimanapun berada. Siang ini sudah ada bersama dengan narasumber kita, Kakak Oni Mali namanya. Ini pengusaha kopi bubuk asli Arabica Hennes. Saya coba sapa, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, okay. Kakak Oni, saya langsung saja ya. Tahu Kakak Oni, memulai ini sejak kapan ini?
1: Dari 2022.
0: Nah, itu Kakak Oni awalnya bagaimana ceritanya akhirnya memilih untuk usaha kopi begitu?
1: Begini, ini waktu 2022 di sini desa tetangga kita sudah bikin kopi bubuk. Kopi Lakmara. Nah, sedangkan kita di sini belum ada yang bikin kopi bubuk juga di sini. Di desa Hennes. Di sini kopinya banyak.
0: Oke.
1: Iya, makanya saya sendiri berpikir bahwa kenapa tetangga kita punya kopi, kita tidak bisa.
0: Kopi bubuk. Begitulah. Awal ya, awalnya dari situ ya.
1: Iya, sedikit belajar dari Kopi Lakmara juga.
0: Oke, jadi ini kalau dari awalnya itu Kakak Oni memang sama sekali, mohon maaf, sama sekali belum tahu soal membuat kopi ini begitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, ketika Kakak Oni belajar itu bagaimana? Itu dari teman-teman yang ada di Lakmaras begitu atau seperti apa itu metodenya?
1: Kita saat bikin kopi book bukan dari hanya kita tiru-tiru dari Lakmaras, bahwa kopi Lakmaras juga cara produknya itu sama. Lihat gampang cara produk kopinya itu. Enggak susah juga. Nah, ini saya pilih, saya sendiri bikin kopi bubuk. Kopi namanya Kopi Hennes.
0: Kalau basicnya memang basic untuk itu atau tidak sama sekali?
1: Tidak sama sekali, hanya
0: hanya punya kemauan ya?
1: Iya, hanya punya kemauan.
0: Kakak ini dibantu berapa orang atau sendirian atau seperti apa mungkin?
1: Saya bersama adiknya dan kakaknya.
0: Oh, dengan adik dan kakak, tiga orang?
1: Iya, tiga orang.
0: Dari 2022 sampai dengan sekarang, ini yang pesan paling jauh dari mana?
1: Dari Kupang.
0: Oh, Kupang?
1: Iya, sudah sampai di Kupang.
0: Oh, itu jualnya lewat online atau seperti apa Kak Oni?
1: Belum lewat online, tapi kita langsung antar, kadang kita kirim.
0: Oh, itu sesuai permintaan atau bagaimana itu?
1: Sesuai permintaan.
0: Kalau untuk kopinya ini Kakak Oni itu dapatnya dari petani atau di kopi sendiri itu?
1: Ada kopi sendiri, karena kopi sendiri tidak mencukupi ini, jadi kita dapat dari petani juga banyak.
0: Untuk proses pengolahan Kakak Oni itu menggunakan alat tradisional atau sudah pakai alat modern itu?
1: Untuk pengorengannya kita masih pakai tradisional, pakai api. Untuk pembubukan ada satu mesin yang membantu kita.
0: Sejauh ini mungkin sudah adakah dari semacam bantuan atau mungkin ada proposal yang diajukan kemana untuk pengembangan usaha ini begitu?
1: Belum ada.
0: Itu dari Kakak Oni memang diam atau karena memang tidak mau mengajukan?
1: Saya sudah pernah diajukan, minta maaf, saya sudah pernah ajukan. Tapi belum ada respon juga dari ini.
0: Itu kemana itu? Desa? Kabupaten?
1: Desa.
0: Oke, desa ya?
1: Iya.
0: Oke, semoga kedepannya nanti bisa ya.
1: Amin.
0: Ya amin, ya. Oke. Nah, kalau untuk media sosial adakah untuk istilahnya untuk penjualan ini biar kita sekalian ada yang pengen cek begitu? Mungkin TikTok atau Facebook atau apa? Instagram?
1: Ada. Facebook ada.
0: Facebooknya apa itu Facebooknya?
1: Kopi Hennes.
0: Oh, Kopi Hennes, langsung ya?
1: Langsung ya.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman dimanapun berada ini langsung ya. Kalau misalnya teman-teman pengen kepo, langsung ya cari aja di situ Kopi Hennes. Kalau misalnya untuk pesanan luar kota itu seperti apa itu? Kita pesannya bagaimana?
1: Biasa lewat Facebook.
0: Oh, ada Facebook ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Okay. Kalau di Kupang mereka di toko sudah pakai Shopee, Lazada sudah masuk.
0: Oh, sudah masuk di situ juga? Iya. Wow, keren. Nah, kita kalau ngomong usaha otomatis ngomong soal keuntungan. Kalau untuk keuntungan mungkin tidak disebutkan nominalnya berapa, tapi kira-kira itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi awal Kakak Oni atau bagaimana itu?
1: Iya, sudah ekspektasi sendiri itu.
0: Sudah sesuai ya?
1: Ya,

0: terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu saya dalam hal ini. Untuk yang di Kupang, yang berada di Kupang, yang minat kopi Hines bisa langsung ke toko Sugiran. Itu tempat oleh-oleh khas NTT di Tofa itu.
1: Oh, di Tofa.
0: Ya, untuk yang berada di Atumbua di toko Bintang Baru Fatmono.
1: Bintang
0: samping pengadaan itu sudah tersedia kopi Hines.
1: Oh, iya. Oke, mantap ya. Itu saja Kakak Uni, terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kapan-kapan begitu kalau misalnya kita pengen untuk berbagi lagi soal ini, Kakak nanti kami minta lagi. Semoga bersedia ya nanti ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kakak Uni, selamat untuk teman-teman, untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Komando 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2 Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Bulan Jamila menghibur masyarakat dalam pesta rakyat HUT 81 Republik Indonesia. Menuli panggung Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta pada tadi malam ya. Ari Lasso pun membuka penampilannya dengan menyapa masyarakat dan yang memadati kawasan tersebut dan membawakan lagu Kamulah Satu-satunya. Setelah membawakan lagu pertama, Ari Lasso kemudian menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke 81 Republik Indonesia kepada masyarakat. Nah, penampilan kemudian dilanjutkan dengan lagu Aku Milikmu dan Ari Lasso mengajak penonton yang bernyanyi bersama mengikuti lagu tersebut. Tanya Ari Lasso, tapi musisi-musisi lain juga tampil luar biasa di acara tersebut. Dan tentunya kemeriahan ini ya memberikan semangat tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang menghadiri acara Pesta Rakyat tadi malam ya. Dan saya yakin juga tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah lain juga pastinya ya juga merayakan ataupun melakukan hal yang sama. Yang pasti kita harus tetap semangat untuk terus ya menggelorakan semangat kemerdekaan ini karena masih dalam suasana bulan Agustus. So tetap semangat, dan yang pasti saya masih punya lagu-lagu pilihan di sini bakal saya hadirkan untuk menghibur mana-mana semuanya ya. Jadi tidak hanya Ari Lasso, Dewa 19 dan juga Bulan Jamila, tapi saya juga bisa menghibur teman-teman semua.

Baby.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Harry, we want to say goodnight to you.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro2 FM akan buat teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Ya teman Pro 2 back, saya Portugal Joao Cancelo ya, mengaku rela memangkas gajinya demi kembali membela Barcelona ya. Nah, kita tahu bahwa Cancelo dipastikan akan gabung ke Barcelona dengan status bebas transfer setelah ia dan klub Arab Saudi Al Hilal sepakat untuk mengakhiri kontraknya. Nah, Cancelo akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama dengan Barcelona dan ia juga menegaskan keinginannya untuk memperkuat klub Catalan tersebut ya. Kepindahan ini menjadi periode ketiga Cancelo bersama Barcelona ya. Ia sebelumnya pernah menjalani masa peminjaman di Camp Nou dan kini berharap kembali memainkan peran pentingnya dalam skuad asuhan Hansi Flick pada musim 2026-2027. Selamat datang.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Sate Siang di Pro2 FM.

Ya, teman produksi Manusia Laba-Laba dalam film Spider-Man Brand New Day terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikan film ini terlaris sepanjang masa memiliki milik Sony Picture ya. Dilansir dari The Hollywood Reporter pada 16 Agustus lalu, film produksi Sony Picture ini meraup 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,24 triliun rupiah, yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Nah, capaian ini membuat Brand New Day sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekan ketiga penayangan sepanjang masa.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Bawang ingin bergabung, kalau tunggu partisipasinya, saya tunggu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, 99.8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di penghujung dari kebersamaan kita ya. Sudah di menit yang ke-50 lepas dari pukul 14. Namun sebelum saya pamit, teman Pro 2, satu informasi terakhir untuk teman-teman, di mana Lille mengklaim Kelvin Verdon akan menjadi pemain asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup Liga Champion atau UCL ya. Verdon resmi bergabung dengan klub Liga Prancis itu pada September 2025 lalu. Bek berusia 29 tahun itu kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Finish di posisi ketiga Liga Prancis musim 2025-2026 ya. Sehingga posisi ini membuat Lille berhak lolos langsung ke fase Liga Champions. Dengan demikian, Verdon berpeluang mencatatkan sejarah bersama klub tersebut ya, dan menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi tentunya bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, dan yang pasti juga menjadi motivasi tersendiri bagi pemain-pemain lain yang tentunya saat ini menggeluti olahraga sepak bola ini. Semoga nanti ke depan selain Verdon ada juga lagi pemain-pemain lain yang bisa tampil di Liga Champion, kira-kira begitu ya. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi terakhir untuk kamu di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Nanti saya akan pamit, tapi setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan untuk menemani semuanya sepanjang hari ini hingga tengah malam nanti. Jadi dengerin Pro 2 Atom Buah terus, jadikan sebagai teman kamu dalam segala aktivitas kamu. Oke, okay. Dan dari Grasiar Altari Atom Buah, saya Miki Daga pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat siang, jelang sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, om, dah.
2: Yo, salam mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, on.
3: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Atang Gua siang ini yang hadir setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.
5: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM, Atam buat teman terbaik kamu. Selamat sore, jam 3 sore. Aduh, senang banget nih saya Adelia kembali menyapa kamu semua di sore hari yang luar biasa cerah ceria ini, secerah senyuman Adelia di sini. Adelia baru saja masuk nih ya, tentunya Adelia baru akan menemani kamu dari jam 3 sore hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti pastinya, dengan informasi-informasi menarik, lagu-lagu kece, lagu-lagu hype, dan juga obrolan seru ya teman Pro 2 yang bakal menemani sore kamu ya. Dan teman Pro 2, di sore hari ini gimana nih? Masih berasakah aura-aura vibes-vibes kemerdekaan kemarin teman Pro 2 ya? Mungkin di sore hari tanggal 18 Agustus ini masih berasa ya euforia kemerdekaannya. Apalagi kemarin pas 17 Agustus 2026, wah ramenya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jalanan itu macet parah sih teman Pro 2, seru banget ya. Mau di setiap daerah merayakan dengan keunikannya masing-masing teman Pro 2. Nah, kita ngomongin soal kemerdekaan nih, kemarin itu kan bukan cuma kita saja nih yang bahagia merayakan HUT RI ya teman Pro 2 ya. Ada kabar super adem dan bikin haru dari saudara-saudara kita ya yang ada di lapas kelas 2B Atambua. Jadi momen 17-an kemarin ada total 163 warga binaan yang dapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Dan yang paling bikin terharu, 3 orang diantaranya langsung dapat remisi umum atau RU2 alias langsung bebas. Sore itu juga, waduh, langsung menghirup udara segar ya. Udara-udara bebas itu beda ya. Dan bisa dibayangkan ya bagaimana sih bahagianya ya, bisa langsung pulang dan kumpul lagi bersama keluarga tercinta ya pas hari kemerdekaan. Dan penyerahan SK remisinya juga spesial banget, diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Belu ya, tentunya di Simpang 5 ya, di lapangan ya usai upacara bendera. Salah satu warga binaan yang langsung bebas ada Arkadius Asa sama Romario Nantanio, mengaku bersyukur teman Pro 2 bisa merasakan lagi yang namanya hirup udara bebas. Mereka juga titip pesan manis nih untuk teman-teman Pro 2 yang masih di dalam, untuk tetap semangat ya, berdoa dan menjalani masa pembinaan dengan baik teman Pro 2 ya. Waduh, luar biasa ya. Adelia tuh dengernya langsung kayak happy juga teman Pro 2 ya, karena ini benar-benar definisi merdeka yang sesungguhnya ya. Luar biasa, mereka sudah merasakan, aduh saya sudah merdeka dari lapas nih ya. Luar biasa. Tapi nih ya, kita ngomong-ngomong soal merdeka dan bebas, kok ya kok tiba-tiba Adelia tuh jadi agak baper sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Ada yang nyeletuk nih di ruang siaran, katanya lah mereka yang dilapas aja berjuang dan akhirnya mereka bisa merdeka, bisa kumpul bareng keluarga. Nah kalau kamu berjuangnya sama saya tapi merdekanya malah sama orang lain. Aduh sakit tapi tidak berdarah ya teman Pro 2 ya. Siapa nih yang relate ya sama kalimat barusan, berjuang menemani dari nol, pas sudah merdeka alias sudah sukses malah jadiannya sama yang lain. Aduh. Udah-udah ntar nangis nanti ya. Dan teman Pro 2, biar makin asik sore hari ini, Adelia mau puterin lagu-lagu hits kesayangan kamu. Jadi buat kamu yang mungkin mau curhat ya, Kak Adelia, saya berjuang sama siapa, merdekanya sama siapa, nanti di jam 9 malam nanti ya. Tahan dulu ya. Oke, teman Pro 2, Adelia punya satu lagu kece bade ya, yang akan menemani sore kamu biar tidak boring-boring amat gitu ya. So ini dia lagunya, dan pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: sore ceria.
1: Masih di sore ceria Pro 2 FM, atam buat teman terbaik kamu. Dan hai hai. Masih bareng sama Adelia di sini yang paling keren, senyumnya paling manis ya. Dan siap menemani sore kamu, gimana kabarnya nih? Semoga dompet tetap tebel dan tangki bensin tetap terisi penuh ya. Tapi kita ngomong-ngomong soal tangki bensin nih teman Pro 2, akhir-akhir ini di Belu lagi drama banget sih ya di Atambua. Mau isi Pertalite saja perjuangannya sudah kayak cari jodoh yang setia, susah dan harus ekstra sabar ya. Nah, kabar terbaru nih, warga Atambua lagi rame-rame minta pemerintah sama pihak berwajib untuk perketat pengawasan distribusi BBM, khususnya jenis subsidi seperti Pertalite ya. Soalnya antrian di SPBU mulai dari Fatu Benau, WK Timun, Halifian sampai di Sesekoe, aduh itu panjangnya sudah seperti antrian sembako gratis teman Pro 2. Bahkan banyak yang belum sampai giliran BBM-nya sudah keburu habis. Sedih banget ya teman Pro 2 ya. Kamu sudah ngantri panjang nih, kena panas pas sampai depan cuma dapat senyuman si abang-abang itu ya. Abang-abang petugasnya doang. Mohon maaf Kak, bensinnya habis. Aduh. Sakit ya. Salah satu warga Atambua ada Kak Lius sempat cerita nih ke RRI ya. Beliau tuh merasa kasihan sekali nih sama kita-kita yang emang butuh bensin buat kerja dan muter cari rezeki sehari-hari. Kak Lius juga membongkar dugaan

Nya nih teman Pro 2. Kenapa kok Pertalite bisa cepat sekali habis? Dugaannya sih karena masih ada saja oknum yang nakal beli BBM borongan pakai motor tangki modifikasi yang gedenya udah mirip tangki kapal itu ya. Terus dijual lagi deh dengan harga tinggi. Aduh, itu tangki motor apa? Waduh sih, kok muatnya banyak amat gitu ya. Makanya Kak Lius dan kita semua pastinya berharap ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat ya. Pengepul nakal sama motor tangki siluman harus ditertibkan ya, biar distribusi BBM ini adil dan tepat sasaran buat masyarakat. Semoga saja teman Pro 2 masalah BBM di Belu ini cepat menemukan solusi konkretnya ya, biar kita tidak perlu lagi nih drama keliling SPBU cuma demi cari literan Pertalite. Nah, sambil menunggu tangki bensin dan situasi makin aman, untuk menemani suasana sore kamu ya, biar makin semangat dan no baper-baper club, Adelia bakal kasih satu lagu teman Pro 2 yang lagi super viral dan membanggakan buat kita semua di NTT ya. Kemarin lagu Veronica yang dibawakan langsung sama penyanyi keren dan berbakat asal Kabupaten Malaka ya, Kakak Ferry Klau atau Klau Bulan teman Pro 2. Kemarin kan heboh dan keren banget ya pas lagu ini bergema dan bikin semua orang goyang di Istana Negara. Pas momen 17-an suara sama aksinya benar-benar bikin bangga nih anak muda NTT ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, lagi santai di rumah, atau yang masih setia di antrean SPBU, yuk langsung aja kita goyang tipis bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Tentunya sama lagunya Kakak Ferry Klaus. So this is Veronica.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan hai hai. Masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Jadi sore hari yang luar biasa cerah di luar ini ya, langit Attambua. Sore hari ini cantik banget ya, secantik Adelia di sini sepertinya ya. Dan teman Pro 2, sore hari ini suasananya sedikit berbeda ya. Karena kali ini hati kita rasanya agak berat dan sedih sekali pas dengar kabar duka yang datang dari saudara-saudara kita yang ada di Flores, teman Pro 2. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru saja resmi menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi Flores selama 14 hari terhitung dari tanggal 15 sampai 28 Agustus 2026. Jadi seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, Sabtu kemarin wilayah Flores diguncang gempa dahsyat ya berkekuatan 7,7 magnitudo. Dampaknya luar biasa sekali teman Pro 2. Banyak saudara kita yang terluka, rumah-rumah hancur, tempat tinggal mereka terganggu, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan kalau prioritas utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Jadi mulai dari evakuasi, bantuan medis, sampai kebutuhan pengungsian, beliau juga berpesan nih untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores, kalian tidak sendiri. Kita semua ada di sini dan bakal lewati masa sulit ini bersama. Jadi sama-sama ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores, dari Attambua, doa kita mengalir deras untuk kalian. Semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan perlindungan di tengah cobaan ini. Jadi mari kita ulurkan tangan dan saling bantu sesuai kemampuan kita, teman-teman Pro 2. NTT itu kuat karena kita bergandengan tangan. Sebagai bentuk simpati dan penguat rasa empati kita sore hari ini, Adelia bakal puterin satu lagu yang menyentuh dan penuh harapannya, tentunya dari Tulus. Semoga lagu ini bisa menyalakan semangat di hati kita semua, khususnya untuk saudara-saudara kita di Flores yang sedang berjuang. Dan teman Pro 2, mari tetap saling menjaga, jangan lupa panjatkan doa terbaik sore hari ini. Dan saya Adelia masih menemani kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

posisi yang sama, kita mencoba untuk membagikan seluruh aktivitas, seluruh informasi, kebenaran yang terlibat kepada seluruh masyarakat.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Khususnya menurut itu, pemerintah sosial anak.

0: Bagaimana simulasi kelewatan kesiapsiagaan bencana secara rutin di tingkat desa atau kelurahan, Pak Fahmi?
1: Ya, kita terus melakukan edukasi simulasi.
2: Sore ceria di Pro2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

masyarakat agar masyarakat memahami tentang bagaimana posisi mereka, ancaman apa yang mereka hadapi, kemudian langkah-langkah antisipatif apa yang kemudian dilakukan. Cukup melakukan apa-apa edukasi di tugas bencana,

tasabur yang kami harapkan penyintas-penyintas ini juga menyebarkan informasi-informasi yang sama kepada penyintas-penyintas lain, sehingga semakin banyak penyintas WhatsApp grup yang ada di tempat masyarakat semakin besar informasi kebencanaan tersalurkan, sehingga selat-selat yang akan menyebarkan bahwa bencana

0: tetap waspada dengan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Semoga menambah wawasan kita dan tentu bermanfaat bagi kita semuanya.

0: Pendengar RRI, tahukah Anda, perjudian online dimulai pada pertengahan hingga akhir 1990-an ketika teknologi internet memungkinkan transaksi dan pertukaran informasi secara online. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah judi online, yaitu tiket Lottery International Liechtenstein. Pada Oktober 1994, tiket ini menjadi perjudian online pertama yang dibuka untuk umum. Lalu, Intercasino. Pada tahun 1995, Cryptologic meluncurkan Intercasino, salah satu situs kasino online tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Lalu, pada tahun 1996, Kahnawake Gaming Commission didirikan untuk mengeluarkan lisensi permainan. Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum atau UIGEA pada tahun 2006, Kongres mengesahkan UIGEA. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, perjudian online mengalami beberapa perubahan, seperti mobile gaming, yaitu perjudian yang dilakukan melalui perangkat mobile. Kedua, live dealer games, yaitu permainan dengan dealer sungguhan yang streaming secara langsung. Lalu, peningkatan keamanan dan regulasi, sehingga banyak negara yang mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur perjudian online. Di Indonesia sendiri, judi online diatur dalam beberapa peraturan yang melanggar aktivitas tersebut. Segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun digital, adalah ilegal dan diancam dengan hukuman pidana.
1: Lagi dengerin Sore Ceria.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin tolong ya. Aku beli ini itu penting loh.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Masih di Sore Ceria dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman pro 2. Senang banget Adelia kembali menyapa ya. Masih stay tune ya kan, belum pindah ke lain hati. Semoga tidak ya teman pro 2 ya. Selamat sore. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung sore. Gimana aktivitas kamu seharian ini yang tadi dari tadi pagi ngantor, kuliah atau sekolah? Puji Tuhan ya jam segini sudah bisa nafas lega sambil selonjoran ya. Dan bareng sama Adelia di sini teman pro 2. Mumpung jam 5 sore begini otak kita sudah mulai adem, Adelia mau kasih kamu satu informasi penting nih buat masa depan anak-anak muda dan pendidikan di Indonesia. Jadi teman pro 2, kamu tahu tidak sih ada gebrakan baru yang keren banget dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi baru-baru ini di Istana Kepresidenan Jakarta berderet ratusan buku pelajaran dari negara tetangga di ASEAN. Mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, sampai Vietnam. Nah, buat apa tuh Kak Adelia? Ternyata Presiden Prabowo minta para menteri terkait buat membandingkan langsung kualitas tampilan dan isi materi buku sekolah kita sama negara-negara tetangga itu. Ya, tujuannya tidak main-main teman pro 2. Pemerintah mau melakukan pembaharuan total untuk buku pelajaran SD, SMP, sampai SMA di Indonesia. Kata Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, pendidikan itu investasi jangka panjang. Jadi tidak cuma gedung sekolahnya saja yang diperbaiki. Dan for your information, targetnya ada 80 ribu sekolah yang rampung direnovasi tahun 2026 ini. Tapi isi otak dan kualitas bacaan siswanya juga harus di-upgrade dong pastinya. Nah, ada 3 aspek utama yang lagi fokus, jadi fokus presiden buat buku baru nanti. Yang pertama itu peningkatan jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Dan juga yang kedua pelajaran matematika yang relevan. Dan yang ketiga pelajaran bahasa Inggris yang diramu ulang. Jadi soal bahasa Inggris ini menarik banget nih teman pro 2. Karena selama ini kan belajar materi yang kadang disamakan seperti negara yang bahasa sehari-harinya sudah bahasa Inggris. Padahal buat kita kan beda konteks ya. Makanya materi bakal diramu ulang biar lebih gampang diserap sama pelajar di Indonesia. Plus pemerintah juga mau bikin tampilan buku jadi super menarik biar budaya membaca anak muda kita itu makin melonjak. Keren banget ya kan teman pro 2 ya. Adelia sih setuju ya teman.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lu ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. Masih di Sore Ceria Produ FM Atam Buah, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Produ. Dan pastinya sudah mulai gelap ya di luar ya. Jam 6 sore, teman Produ ya. Sudah pada sampai rumah belum nih, atau masih di jalan sambil menikmati indahnya senja kota Atam Buah? Pas banget nih jam segini waktunya Indonesia santai ya. Kamu juga harus santai ya pastinya. Nah, kita ngomongin soal vibes sore hari, pastinya vibes kemerdekaan masih kerasa banget ya teman Pro 2 ya. Karena dia punya kabar super seru, keren dan estetik nih dari Kementerian Kebudayaan. Jadi biar lagu-lagu perjuangan kita tidak kedengeran kuno dan makin masuk ke playlist anak muda zaman now, lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar resmi dirilis ulang dengan aransemen yang jauh lebih fresh. Tidak main-main loh, yang ngurusin aransemen barunya itu maestro musik kondang Om Erwin Gutawa. Wow, keren banget ini pasti ya. Musiknya dikemas modern tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Dan yang bikin makin gokil, proyek ini melibatkan penyanyi lintas generasi. Bayangkan saja, penyanyi senior seperti Harvey Ahmad Albert, Titi DJ sampai Vina Panduwinata digabung sama penyanyi bersuara powerful kesayangan Gen Z seperti Judika sama Novia Bahmit. Waduh, kebayang tidak tuh megah dan merindingnya seperti apa teman Pro 2? Dan Menteri Kebudayaan Pak Fadli Zon bilang kalau Gen Z dan milenial itu harus tetap relate sama lagu nasional. Biar lagu perjuangan kita tidak kalah saing sama lagu-lagu yang viral di TikTok ya. Dan uniknya, habis lagu Hari Merdeka, Kemenbud juga berencana bakal aransemen ulang lagu-lagu kebangsaan lain seperti Syukur dan Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mau bikin kompetisi lagu nasional baru bertema patriotisme. Keren banget ya kan? Jadi makin bangga dong ya sama karya musik Indonesia. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih epiknya video klip dan aransemen baru lagu Hari Merdeka ini, langsung aja meluncur ke kanal YouTube ya, resmi Kementerian Kebudayaan teman Pro 2. Oke, itu dia informasi di sore hari ini. Dan sore hari ini ada lima puterin lagu yang vibes-nya tuh kayak mendukung banget buat kamu ya. Sesuai dengan mood sore kamu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya tidak salah lagi ya kalau Adele pilih lagu dari Gia Indrawari. Cocok banget nih sama suasana kita di sore hari ini. So, don't go anywhere karena Adele masih terus menemani kamu sampai dengan jam 7 malam nanti.

stasiun. Keduanya juga akan melakukan penyambungan sistem kelistrikan dan data untuk mengaktifkan antena pengganti. Persiapan dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan menata peralatan spesial kesehatan.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, itu Mampri 2, balik lagi di Jaga Malam. Kali ini Imel yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam ini dari jam 7 sampai di jam 12 malam ya, Mampri 2. Kamu barusan dengerin Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Aduh, dikasih arah sama yang hilang arah. Ini arahnya kemana ya, Kak? Gak tahu, saya juga hilang arah soalnya nih ya, Mampri 2 ya. Kemanapun arahnya kamu pergi, yang penting kamu happy dengan hidup kamu. Jangan terlalu diarah-arahin juga sih, I mean. Like, emang hidup ini siapa yang punya sih? Kok harus sesuai arah banget? Yang penting kan happy ya. You're only live once. Jadi nikmati hidup kamu, Mampri 2. Tiba-tiba banget nih kita sangat dalam ya untuk opening statement-nya, Mampri 2. And ya seperti biasa, kita jalan masuk di Jaga Malam, Mampri 2. Kamu bakal dengerin informasi-informasi di malam ini tentu saja, dan nanti di jam 8 seperti biasa juga bakal ada music live chat, and waktunya request lagu di jam 9, Mampri 2, jam 9 sampai jam 11 malam. Sebelum itu kita lanjut dengan Treasure with Dararari. Dararari, I mean, yeah. So here we go.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: untuk di bidang penelitian, kita para dosen di FISIP juga melakukan berbagai
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

itu setelah diambil juga beberapa misalkan teori yang kita dapat.

sesuatu kemudian mereka bisa memberi sesuatu yang lebih, tidak sekedar membantu tetapi juga bisa berkembang menjadi sebuah

0: referensi itu memang ada perubahan.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
0: Bisa kita pakai begitu untuk bagaimana memecahkan masalah.
2: Ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, ya. Ternyata bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band, ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman?
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih,
3: semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini. Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
3: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat
0: masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah, yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener
3: ya.
0: bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Ya.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
3: Semoga
0: kan?
3: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
3: Album,
0: ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya,
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether?
3: Ya, Ether.
0: Ether.
3: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
3: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar,
3: iya. Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single ini. Baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh, dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin Atin.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
2: Cuman
0: benar.
2: Kan kalau masalah antara ngamke seberapa kan kita enggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih kayak
3: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dia mainin ska.
0: Wow.
3: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih enggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Yang ini
1: sih
0: yang
1: jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: enggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Kayak orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih kan.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, deep banget emang, ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener.

0: betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain? Diulangi.
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus, yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar-benar. Oke, deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya yeah. kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses Iput Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
0: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: aja saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya gitu, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar, garis merahnya tetap sama gitu ya.
2: Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah ada,
0: ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music Indonesia.
0: Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih. Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe. Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu. Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya. Iya. Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik. Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti. Perspektif kan?
0: Benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Alright. Okay, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung dong. Album atau apa nih? Nah,
3: single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya. Ada.
0: Oh iya, harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Sih, kemarin kita udah bikin tiga sih kemarin. Oh. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya, benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Yeah.

0: pernah beli arumanis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Jika ini baik-baik ya, kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama. Risa tunggu kepulangan Mama dan

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Oke, teman berdua ada Tulus dengan sepatunya yang nemenin kamu di malam ini, teman berdua. Kita masuk lagi ke Pro 2 Hitlist gitu. Jaga malam ya. Jadi waktunya kamu untuk request lagu nih, teman berdua. Mungkin sambil mau cerita-cerita tentang hari ini, gimana kegiatannya, gimana harinya, apakah menyenangkan so far. Tapi ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal hari-hari yang sudah berlalu ya, sebenarnya Agustus ini lumayan cepat sih ya dibandingkan bulan Juli kemarin. Entah kenapa bulan Juli kemarin itu sangat lama ya, menurut saya waktu berjalan sangat lama. Di Agustus ini sih sekarang udah tanggal 18, teman berdua. Atau mungkin karena ada hari yang kita tunggu di bulan Agustus. Nah akhirnya ya, tapi biasa kalau begitu jadinya lebih lama sih. Cuman entah kenapa di Agustus ini menurut saya lebih cepat dari bulan lalu gitu. Menurut kamu apakah bulan Agustus ini lumayan cepat daripada bulan Juli kemarin, atau sama aja karena kamu lagi merindukan seorang banget? Aduh. Ya, sekalian mau puterin lagunya The 1975 teman berdua with About You. Kata orang sih lagu ini tuh bikin gamon banget. Setuju gak nih teman berdua? Ya semoga kamu gak makin gamon ya malam ini. Cuman ya ini lagu buat kamu, so enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Yo, what's up teman berdua, masih di Jaga Malam dan masih bareng sama Imel juga di Jaga Malam kali ini. Buat teman-teman yang masih mau request lagunya, masih boleh banget ya, masih ada sekitar 50-an menit teman berdua sebelum sampai di jam 11 malam nanti. Dan di nomor WhatsApp kita di 0851372874 93. Imel cek dulu di WhatsApp udah ada yang masuk dari Lara Purnama Sari yang mau request lagu yang mana nih, dua soalnya, gak apa-apa, kita puterin aja dua-duanya. Jadi enggak deh teman berdua tadi. Padahal tadi udah loh dari Temper Trap, cuman kayaknya diganti deh. Udah gak apa-apa ya, dia mau request lagu dari Nina yang Fizz aja kak. Oke Lara, ditunggu lagunya. Abis lagunya David Bayu Segalanya Itu Kamu, ini bakal puterin Fizz dari Nina. Fizz dari Nina, Nina dari Fizz. Kebalik, udah ngantuk banget cena. Oke, okay, buat kamu yang masih mau request boleh banget ya teman berdua, sekali lagi lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan

Alright, teman Puri 2, ada Puri Doremi dengan melukis senja. Siapa yang melukis senja di tengah malam begini? Ya, itu tadi requestan dari Intan yang emang katanya lagi pengen denger lagu ini. Karena kebetulan banget nih, hari ini officially LDR. Aduh, semangat ya buat teman-teman yang sedang menjalani LDR-nya ya. Dan buat kamu juga mungkin mau cerita soal gimana sih hubungan LDR kamu, boleh banget loh Intan ya. Mungkin sekalian request lagu lagi, gak apa-apa, dua deh buat yang lagi LDR gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu juga masih boleh banget nih. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Lewat Facebook dan Instagramnya Pro2 juga boleh. Langsung DM aja ke @rri_pro2. Tambuas.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Sante jam lagu non-stop di Just Music.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau! Cuy!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Kamu lagi dengerin Just Music.

Shalom dan selamat pagi, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Desi Teflopo, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, bisa kembali menyapa saudara pendengar dalam renungan rohani Kristen kita pada hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, minggu ini suasana sukacita masih terasa saat bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita bersyukur untuk tanah air yang merdeka, untuk dapur kita yang masih mengepul, untuk keluarga kita yang masih sehat, dan untuk kedamaian di negeri kita. Namun, di tengah sukacita kemerdekaan ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang ada di Flores yang sedang mengalami ujian berat akibat musibah gempa bumi. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita untuk tenangkan diri kita, kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang maha baik dan maha kasih, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang masih Engkau beri kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk rezeki yang cukup, dan untuk tanah air Indonesia yang indah yang boleh kami nikmati hingga usia kemerdekaan ke-81 tahun. Saat ini ya Tuhan, di tengah rutinitas kami, baik yang ada sedang di rumah, di pasar, di kantor, di sawah, di jalan, maupun yang sedang berkendaraan, kami ingin berhenti sejenak mendengar suaramu melalui firman ini. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi penyejuk hati yang lelah dan penuntun langkah hidup kami sehari-hari. Bicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Karena di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah datang dan berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini terpilih dari surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan tema kecil sebagai renungan kita pada pagi hari ini, kemerdekaan sejati, saling ringankan beban di kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal kemerdekaan, seringkali kita membayangkan pahlawan yang membawa bambu runcing atau upacara bendera yang megah. Tapi bagi kita rakyat biasa, seperti tukang ojek, ibu rumah tangga, pedagang kecil, buruh maupun pegawai, apa sih arti kemerdekaan dalam hidup kita sehari-hari? Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kemerdekaan itu sederhana. Kemerdekaan ketika kita bisa hidup tenang, bisa bekerja mencari nafkah dengan jujur, anak-anak bisa sekolah, dan antar tetangga saling rukun tanpa saling curigai. Namun, hidup bermasyarakat tentu tidak pernah lepas dari namanya masalah. Ada kalanya harga bahan pokok naik, ada kalanya hasil panen kurang bagus, ada yang sakit, atau ada masalah di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, disinilah firman Tuhan hari ini memberi kita pesan yang sangat singkat dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini? Dengan pesan firman Tuhan tersebut, ada 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, mulai dari hal kecil di lingkungan rumah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, menanggung beban orang lain tidak harus menunggu kita punya uang banyak atau jadi orang hebat. Menanggung beban itu bisa dimulai dari senyuman, sapaan yang ramah kepada tetangga, tidak menyebarkan gosip yang merusak kerukunan, atau membantu tetangga yang sedang hajatan atau kesusahan. Saat ini, kita menjadi tetangga yang baik. Kita sedang menciptakan kemerdekaan dan rasa aman di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Yang kedua, menjaga kejujuran dan kepedulian dalam bekerja. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kalau saat ini kita adalah seorang pedagang, milikilah timbangan yang jujur. Kalau kita seorang pejabat atau pegawai, berbicara jujur dan layani masyarakat dengan rahmat. Kalau kita seorang pengemudi, bersabarlah di jalan raya dan hargai sesama pengguna jalan. Pekerjaan yang kita lakukan dengan kasih dan kejujuran adalah bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan yang membuat hidup orang lain jadi lebih ringan. Yang ketiga, saling membantu saat ada saudara yang tertimpa musibah. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa kemerdekaan itu makin indah kalau kita miliki solidaritas. Hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Flores sedang menangis karena gempa bumi. Rumah mereka rusak, ada yang kehilangan anggota keluarga, dan harus tidur di tempat pengungsian. Rasa sakit saudara kita yang ada di Flores adalah rasa sakit kita juga sebagai satu bangsa Indonesia. Memang kita yang mendengar siaran di hari ini mungkin jauh secara jarak dari Flores, tapi bantuan kita baik berupa doa yang tulus, bantuan berupa uang, pakaian, atau makanan yang kita salurkan lewat lembaga-lembaga yang terpercaya akan sangat berarti bagi mereka. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bantuan sekecil apapun yang kita berikan dengan ikhlas akan menjadi lilin pengharapan yang menyala di tengah kegelapan yang mereka alami. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bangsa Indonesia bisa merdeka sampai usia 81 tahun ini karena pendahulu kita mau bersatu dan saling menolong. Mari kita jaga warisan itu. Jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Tapi biarlah kasih Kristus menggerakkan tangan kita untuk saling menolong. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadikan kita warga negara yang membawa damai dan manfaat bagi sesama kita. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita mendoakan bangsa kita, kita mendoakan kehidupan masyarakat Indonesia. Secara khusus juga kita membawa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di daerah Flores. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha pengasih dan penuh rahmat, kami kembali menyembah-Mu dan membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Flores yang terkena musibah gempa bumi. Tuhan, secara khusus ya Tuhan, saat ini
Hati kami tertuju kepada saudara-saudari kami yang di Pulau Flores, yang sedang berduka dan mengalami kesulitan akibat bencana gempa bumi. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber penghibur sejati. Balutlah luka hati mereka yang kehilangan anggota keluarga tercinta. Berikanlah ketabahan dan kekuatan bagi mereka yang rumahnya rusak dan harus tinggal di pengungsian. Jamah dan sembuhkan saudara kami yang mengalami luka-luka fisik. Berkati para relawan, petugas medis, pemerintah daerah, dan semua pihak yang sedang bekerja menyalurkan bantuan ke Flores. Berikan kelancaran

Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, korupsi, dan rasa saling benci. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap mereka yang saat ini mendengar siaran ini. Kami mendoakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pendengar yang saat ini berkesempatan untuk mendengar. Kami mendoakan para petani di sawah, para nelayan di laut, pedagang di pasar, buruh, pengemudi jalanan, pegawai, serta ibu rumah tangga. Berkati setiap tetes keringat mereka ya Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan dapur mereka. Berikanlah kesehatan bagi tubuh mereka. Dan berikanlah kedamaian di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Jika ada pendengar yang kami yang hari ini sedang sakit, kiranya tangan-Mu yang berkuasa menyembuhkan. Jika ada yang sedang bingung karena beban ekonomi dan masalah keluarga, bukalah jalan keluar dan berikanlah ketenangan pikiran. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengarlah doa sederhana kami ini ya Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya renungan sederhana hari ini menguatkan kita untuk terus menjadi tetangga yang baik, warga negara yang jujur, dan masyarakat yang saling peduli, khususnya dalam menopang saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah di tanah Flores. Untuk itu, saya Desi Teflopo ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Lewat perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: 99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Senin 17 Agustus 2006 selaku Inspektur Upacara Kesumpah Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atembua Jeremias.

Bohongnya besar, jujurnya kecil.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.

0: berita pagi ini, sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Selamat pagi. Dan teman Pro 2 sudah pada bangun belum nih? Atau masih ada yang gulung diri di dalam selimut sambil tawar-menawar sama alarm HP? Karena pagi hari ini cukup dingin banget ya teman Pro 2. Ya Adelia saja tadi pagi ke sini, aduh dingin banget itu, tidak tahan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum bangun, yuk buruan bangun, cuci muka, tarik nafas dalam-dalam, terus siapkan energi positif kamu untuk menghadapi hari ini. Nah, gimana nih vibes pagi hari ini teman Pro 2 ya? Jadi semoga vibesnya selalu positif ya teman Pro 2. Dan pagi ini sudah rapi, siap-siap mau ke sekolah, kampus, atau yang sudah otw tempat kerja, tetap semangat ya. Jangan lupa sarapan biar hatinya tidak kosong ya, seperti dompet di akhir bulan. Nah, sebelum kamu meluncur menjalankan rutinitas hari ini, Adelia mau kasih bocoran info penting nih, biar persiapan kamu makin mantap ya. Apalagi kalau bukan info cuaca Kota Tambua pagi hari ini. Update langsung nih buat kamu yang ada di wilayah Kota Tambua dan sekitarnya. Pagi ini cuaca dibuka dengan sangat bersahabat, langit cerah ceria dengan suhu berada di 23 derajat Celcius. Adem-adem segar gimana gitu ya. Dan teman Pro 2, kelembapan tercatat di 56% dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus dari arah barat laut pada kecepatan 3,2 km per jam. Jarak pandang pagi ini juga aman sekali ya, di bawah 8 km. So, buat kamu yang mau aktivitas outdoor, jogging tipis-tipis, atau berangkat kerja naik motor, cuaca pagi ini benar-benar mendukung sekali ya. Tinggal pantesin outfit kece kamu saja. Nah, biar makin semangat melanjutkan kesibukan kamu, Adelia sudah siapkan deretan lagu-lagu hits favorit kamu yang siap membakar semangat pak kamu di pagi hari ini. Sudah siap? Oke, teman Pro 2, dan tidak usah lama-lama lagi, ini dia satu lagu pembuka yang siap bikin pagi kamu makin colorful ya teman Pro 2. Dan Adelia masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi, jam 10 pagi nanti. So stay tune terus.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Daerah-daerah yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori sangat panjang, yaitu antara 30 sampai 60 hari. Dan sebagian besar justru ada di wilayah kita nih, Nusa Tenggara. Waduh. Artinya sumber-sumber air permukaan bakal makin berkurang ya, karena pasokan hujan lagi minim banget ya teman Pro 2. Bahkan BMKG juga mengingatkan nih, kalau kondisi kekeringan ini bisa meningkatkan risiko kebakaran lahan ya, plus berpengaruh ke sektor pertanian. Makanya buat bapak-bapak petani, teman-teman Pro 2 disarankan untuk menyesuaikan pola tanam dulu ya. Misalnya beralih ke tanaman palawija yang tidak butuh banyak air. Selain itu buat kita yang tinggal di wilayah Nusa Tenggara Timur, BMKG juga minta kita buat tetap waspada sama potensi angin kencang ya. Jadi kalau kamu lagi berkendara di jalanan, tetap fokus dan hati-hati ya. Dan sebagai anak muda yang cerdas dan peduli, apa nih yang bisa kita lakukan Kak Adelia? Oke, baik. BMKG menekankan kalau sekarang saatnya kita fokus ke langkah mitigasi dan penghematan air. Caranya gampang banget ya, dan bisa dimulai dari diri sendiri. Yang pertama itu bijak pakai air. Jadi matikan keran pas lagi sikat gigi atau sabunan ya. Kelihatannya tuh sepele ya, tapi ini membantu banget menjaga cadangan air tanah kita. Dan yang kedua, daur ulang air. Jadi air bekas cucian beras atau buah jangan langsung dibuang begitu saja. Bisa kita pakai buat nyiram tanaman ya di pekarangan rumah. Dan yang ketiga, jaga lahan dari api. Jadi jangan pernah buang puntung rokok sembarangan atau bakar sampah dekat semak-semak kering ya, biar tidak memicu kebakaran lahan teman Pro 2. Dan ingat ya, langkah kecil kita hari ini tuh berdampak besar sekali untuk keberlangsungan lingkungan ya teman Pro 2. Nah, itu dia info penting dari BMKG yang wajib banget kita perhatikan bersama. Dan yuk kita mau carikan suasana lagi teman Pro 2. Ini dia, ada lagu dari Silet Open Up Tabola Bali, lagu yang akan menaikkan mood besar kamu di pagi hari ini.

0: pagi teman Pro 2.
1: Kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu kurang lebih panjang. Sedangkan kalau bendera

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Sekali senyum pas bangun langsung bikin hati bergetar ya. Tapi jujur nih ya, siapa nih yang pagi ini bangunnya masih sambil baper garis bawah ya? Kayak kapan ya ada yang ngucapin good morning duluan tanpa perlu Adelia duluan yang Tapi tenang aja, daripada nungguin kepastian yang tidak kunjung datang ya, mending kita bahas hal yang sudah pasti saja ya, yang bikin hidup makin berkualitas ya teman Pro 2. Dan kali ini Adelia mau kasih kamu 7 manfaat bangun pagi buat fisik dan mental ya teman Pro 2. Jadi bangun pagi itu kan bukan cuma soal biar tidak kesiangan nih, biar tidak telat masuk kerja ya, tapi emang sejuta manfaatnya buat fisik dan mental kita. Adelia mau kasih kamu bocoran satu persatu nih. Yang pertama tuh, waktu terbaik buat sarapan. Jadi kamu tidak perlu terburu-buru ganjel perut pakai gorengan asal-asalan ya. Jadi kamu ada waktu buat makan enak dan bergizi, biar tidak lemas menunggu kepastian ya. Yang kedua, bikin mental dan mood auto ceria. Jadi bangun pagi kita mikir lebih positif dan jauh dari stres gara-gara macet di jalan mungkin. Hormon kortisol aman, mood pun stabil seharian. Dan yang ketiga, kulit makin glowing. Jadi buat kamu yang suka skincare-an, ada waktu tenang buat eksfoliasi wajah atau sekadar berjemur santai jam 8-10 pagi, biar vitamin D alami terasa. Dan yang keempat, sempat olahraga pagi ya. Jadi manfaat bangun pagi itu kamu bisa hirup udara segar pagi hari sambil jogging tipis-tipis, bisa bantu tingkatkan hormon serotonin biar bahagia tanpa bergantung sama orang lain. Dan yang kelima, konsentrasi dan produktivitas naik. Jadi otak masih fresh, fokus bikin to-do list dan kerjaan beres tanpa banyak gangguan. Yang keenam, kualitas tidur meningkat. Ya pastinya bangun pagi teratur bikin pola tidur malam kamu makin rapi dong ya. Jadi bye-bye insomnia ya. Dan yang terakhir banget nih, hati beneran merasa lebih tenang. Jadi tidak ada drama gerastak gerusuk karena takut terlambat sekolah, kuliah, atau ngantor. Gimana? Mantap banget kan manfaatnya? Caranya gampang kok. Kalau kamu mulai malamnya jangan scrolling TikTok sampai subuh, jauhkan HP sebelum tidur dan niatkan hati. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini sudah berhasil bangun pagi hari, aplaus dulu dong buat diri sendiri. Kamu sudah selangkah lebih maju ya untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Oke deh, biar makin fresh dan tidak makin baper, yuk kita dengerin lagi musik pilihan yang sudah Adelia siapin buat menemani kesibukan pagi kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM, atam buah teman terbaik kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

bau-bau. Nah, bentuk peringatan dini, bentuk antisipasi agar kita selalu siap siaga dimanapun kita berada, bahwa gempa bumi siap terjadi kapan saja.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.